0: Tapi seiring dengan perkembangan waktu, arus globalisasi, menurut saya batik semakin hari ini semakin berkembang. Bahkan sudah banyak motif-motif di Sulawesi Tengah yang memang sudah keren-keren, seperti motif batik kelor, tenun boma seperti yang kami gunakan ini kan dia kombinasi dari kelor dan boma. Jadi dalam pemaknaan anak muda di era globalisasi ini, saya rasa peran penting adalah seorang anak muda untuk dapat melanjutkan bahwasanya batik ini bukan hanya sebagai bukan hanya sebagai warisan saja, tetapi juga sebagai identitas. Karena kalau kita berbicara tentang warisan, itu bakal seperti kayak disimpan saja sebagai mungkin kayak kayak kuno dilihat. Jadi semakin beriringnya waktu, era globalisasi semakin maju, saya harap anak-anak muda ini dapat bisa dapat untuk menyebarluaskan bahwasanya batik ini bukan hanya dipakai pada sesi formal saja.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Teman,

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut lagi dengan perilaku yang sering muncul saat seseorang ingin terlihat mapan. Bukan mapan sih sebenarnya dari topik kita ini ya. Terlihat seperti OKB ya, teman Pro 2. Dan yang selanjutnya nih, memilih lingkungan sosial berdasarkan status. Nah, sebagian individu mungkin lebih memilih dekat dengan orang-orang yang dianggap sukses, kaya, atau memiliki status sosial tinggi. Tujuannya terkadang bukan hanya karena kesamaan minat, tetapi juga karena ingin mendapatkan citra positif melalui hubungan tersebut. Dalam psikologi, hal ini disebut associative status seeking, yaitu usaha meningkatkan persepsi diri melalui kelompok sosial tertentu. Nah, yang kelima, kebiasaan lain nih teman Pro 2 yang sering muncul adalah sering membahas kekayaan dalam percakapan. Terlalu sering membicarakan uang, bisnis, properti, atau pencapaian finansial meski tidak selalu berkaitan dengan topik pembicaraan. Hal tersebut dikenal sebagai status signaling, yaitu usaha memberikan tanda kepada orang lain mengenai posisi sosial atau kesuksesan yang ingin ditampilkan. Nah, dua lainnya teman Pro 2. Yang keenam, menghindari hal yang dianggap tidak bergengsi. Ada pula individu yang merasa enggan melakukan aktivitas tertentu karena dianggap tidak sesuai dengan citra yang ingin dibangun, seperti menggunakan pilihan yang lebih hemat atau membeli barang dengan harga terjangkau. Dalam psikologi, kondisi ini dapat berhubungan dengan class anxiety, yaitu rasa cemas terhadap posisi sosial dan kekhawatiran dianggap berada di kelas ekonomi yang lebih rendah. Yang terakhir, teman Pro 2, menentukan nilai diri dari barang yang ia miliki. Sebagian orang menjadikan barang seperti kendaraan, gadget terbaru, atau produk bermerek sebagai bagian utama dari identitas dirinya. Ketika harga diri terlalu bergantung pada kepemilikan benda, hal ini dapat dikaitkan dengan materialistik identity, yaitu kondisi ketika seseorang menilai dirinya berdasarkan apa yang dimiliki, bukan berdasarkan karakter atau kemampuan pribadi. Wow. Itu dia teman Pro 2, 7 perilaku yang sering banget muncul saat seseorang ingin terlihat mapan. Yang pertama tadi, membeli barang mahal demi membangun citra. Yang kedua, mengikuti gaya hidup yang terlihat sempurna di media sosial. Ketiga, sulit mengakui kondisi keuangan sebenarnya. Yang keempat, memilih lingkungan sosial berdasarkan status. Yang kelima, sering membahas kekayaan dalam percakapan. Dan yang keenam, ketujuh, menghindari hal yang dianggap tidak bergengsi dan menentukan nilai diri dari barang yang ia miliki, teman Pro 2. Dan kita lanjut lagi teman Pro 2 di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
4: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.

0: Halo Umi, minggu depan saya ini mau libur panjang. Saya tidak ada rencana kasihan Mopi mana saya ini. Ke situ Joy, baru kau bawa saya tiba foto di mana Eiffel. Ketemu di sana kita ya?
1: Tidak ketemu Ki itu. Karena saya sama teman-temanku yang sebagian warga asing di sini mau keliling Indonesia. Karena penasaran kita, mau lihat kawakak Tobi, mau pergi Raja Ampat. Itu juga mau lihat Ki, sumur di laut Bedeng yang ada di Donggala.
2: Orang asing saja ingin tahu pesona negara Indonesia. Masa sih kita yang orang asli Indonesia seakan cuek dengan pesona negara sendiri? Mari berbangga dengan segala keindahan yang ditawarkan negara kita. Dengan mengenal pesona alam negara kita, akan tumbuh rasa cinta terhadap Indonesia.
3: Mbak, minggir, mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, mbak?
4: Lho, piye toh, mas? Ya, saya salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho, belum laku-laku.
3: Aku itu salah buru-buru lho, mbak.
4: Lah, motor kok lewat trotoar ya nggak bisa. Lah, wong motor kok nyasar ke trotoar ini gimana sih, mas?
3: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, mbak?
4: Ya, mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
5: Ini kenapa sih, mas, mbak? Kok pada ribut?
4: Ini lho, orang masnya ini. Wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
3: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
4: Kok dodolan orang itu ngalah.
5: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
4: Lah terus aku harus jualan di mana lho?
6: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sansekerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

0: obrolan seru di Pro2 FM.
1: Sampai saat ini ada gak gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Veronica barengan sama teman-teman komunitas anti narkoba kah, atau mungkin juga secara langsung barengan sama BNNK Morowali Utara?
2: Kalau untuk kita sendiri kak, kita selama menjabat di tahun ini kita sudah turun ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi terkait narkoba tersendiri. Kemudian materinya itu kita juga difasilitasi dari BNNP.
1: Oke, itu yang menjadi bahan sosialisasi begitu ya. Oke.
2: Iya.
1: Dan sekaligus juga membagi motivasi yang sama gitu. Jadi kayak menceritakan Kak Veronica ini kemarin sempat daftar ini gitu, tapi kita pernah gagal, tapi kita nggak sampai putus asa untuk berhenti atau stuck sampai di situ begitu ya. Ada
2: benar sekali.
1: Ada proses yang harus dilakukan lagi begitu agar semakin dewasa ya, artinya mungkin ada yang ingin dicapai tapi dengan bukan dengan cara hanya berharap terus.
3: Selamat pagi teman Pro2.
4: Selamat pagi teman Pro2.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, gimana kabarnya di pukul 9 ini? Apakah kamu sudah berberes nih dari CFD teman Pro 2? Jalannya satu putaran aja. Pulangnya bawa tentengan makanan ya teman Pro 2. Karena banyak banget nih pilihan makanan di CFD ya teman Pro 2, walaupun kita sudah membakar kalori, habis itu kita mengisinya lagi dengan jajanan-jajanan yang ada di CFD ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kita hari ini membahas tentang jalan-jalan sambil belajar budaya. Kenapa tidak, Kak? Betul sih, tapi sayangnya, sayang banget nih museum di Kota Palu ini malah ada jam operasionalnya. Jadi kalau misalnya di weekend itu malah gak buka ya teman Pro 2. Jadi mungkin kita bisa ke tempat yang lain mungkin ya. Kita bakal bahas ini di segmen selanjutnya. Jadi teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, bareng Melia di pagi hari ini sampai nanti di pukul 10 ya teman Pro 2. Dan tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Celengan. Kita semua pernah melihatnya. Wadah berbentuk babi yang menggemaskan tempat anak-anak menaruh uang receh mereka. Namun, pernahkah Anda bertanya dari mana asal-usulnya? Celengan telah digunakan di Eropa sejak abad pertengahan. Guci tanah liat umumnya digunakan untuk menyimpan berbagai barang, termasuk koin. Bukti keberadaan celengan telah ditemukan di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut peach. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples peak ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYG atau peak dan PIG atau peak terdengar sangat mirip saat diucapkan, kemungkinan orang-orang mulai mencampur kata-kata tersebut. Pada abad ke-19, para produsen berpikir mengapa tidak mulai membuat toples-toples hemat uang berbentuk babi. Begitulah celengan modern kita muncul. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Teman Produa, topik kita hari ini adalah sadar pajak bukan cuma bayar, tapi anak muda juga tahu fungsi, harus tahu fungsi pajak itu sendiri, teman Produa. Dan bintang tamu kita sore hari ini masih ada Kak Yudi dari sebagai kepala UPT pendapatan wilayah 1 Palu nih, teman Produa. Luar biasa beliau bisa hadir di Produa sore hari ini. Dan ngomongin lagi tentang pajak nih, teman Produa, pertanyaannya nih Kak Yudi, siapa aja yang wajib membayar pajak?
6: Diregistrasikan di kepolisian dan atas nama yang sudah terregistrasi itu menjadi wajib pajak. Kementerian Dalam Negeri. Setelah ada dari Kementerian Dalam Negeri, dikali dengan tarif, nah itulah jadi hasil pajak untuk dibayarkan. Kalau motor itu kan tergantung CC juga. CC, tahun buat, itu pengaruh semua. Begitu juga dengan mobil.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Wah, tasnya keren nih. Masuk keranjang. Oh iya, butuh baju baru nih buat reunian. Masuk keranjang. Apalagi ya?
1: Ngapain?
0: Kan udah gajian, tinggal check out.
1: Oh, seperti itu. Token listrik udah kebeli nggak? Udah bunyi-bunyi tuh.
0: Aduh, gampang. Besok-besok juga bisa.
1: Bayar kos, udah?
0: Kan belum ditagih.
2: Huh?
1: Pembayaran sudah kamu, gimana?
3: Astaga, mati lampu.
1: Makanya jangan lapar mata. Jadi sesak sendiri kan?
4: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
5: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
6: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
7: Obrolan seru di Produa FM.
8: Hasil penelitian ini kami menghitung indeks keragaman. Ya karena tadi tutupan hutannya sudah berkurang, jadinya indeks keragamannya sedang gitu. Untuk komoditinya, warga di sana itu ubi banggai, nilam, durian juga ada, kemiri. Tapi di saat kesulitan air, mungkin itu juga kelebihannya Tuhan ciptakan. Di situ juga kalau hujan, dia bisa sampai 400 sampai 500 mm curah hujannya. Dan itu apa kalau ditambang dan berubah daerah air dan sungai, tentu itu akan lebih ya akan menciptakan bencana banjir. Meskipun banjir di sana itu kayak kolam airnya, jadi dia tidak kayak lumpur begitu, tapi banjir di sana itu bersih, jernih, begitu keluar dari batu.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Produa.
1: Hai teman Produa, aku ada informasi nih buat teman Produa yang mau tahu mungkin apa sih yang rame hari ini, apa yang lagi tren hari ini, bisa dong cek di rri.co.id ya, biar kamu tuh gak ketinggalan kereta, gak ketinggalan updatean terbaru ya, dari berita sampai hiburan, dan semuanya itu lengkap banget ya di rri.co.id. silakan kunjungi langsung di website rri.co.id ya. Aku ulangin satu kali, rri.co.id teman Produa.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Balik lagi teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan kita lanjut lagi di pembahasan kita, jalan-jalan sambil belajar budaya. Kenapa tidak teman Pro 2? Dan kalau ngomongin soal wisata budaya di Sulawesi Tengah, sebenarnya pilihannya banyak banget. Bukan cuma tempat wisata alam, tapi ada lokasi yang menyimpan sejarah ribuan tahun. Contohnya Taman Nasional Lore Lindu yang terkenal dengan patung-patung megalit misteriusnya di Lembah Bada, Besoah dan juga Napu. Banyak peneliti dari luar negeri datang ke sana karena sampai sekarang asal-usul patung batu masih menjadi misteri teman Pro 2. Terus kalau di Palu sendiri ada museum di Sulawesi Tengah yang menyimpan banyak koleksi sejarah budaya Kaili hingga peninggalan masa lampau. Kadang kita lewat terus tapi belum pernah masuk nih teman Pro 2. Tapi kalau aku sih sudah ya waktu masih sekolah. Ada juga nih teman Pro 2 rumah adat Sauraja yang dulunya menjadi tempat tinggal bangsawan kerajaan Kaili, bangunannya masih berdiri kokoh dan jadi saksi perjalanan sejarah kota Palu. Belum lagi teman Pro 2 kemarin ada Festival Danau Lindu, ada juga Festival Danau Poso. Ya teman Pro 2, berbagai festival yang dilaksanakan di daerah sebagai pertunjukan budaya ya teman Pro 2. Biasanya anak muda datang karena konsernya, tapi ternyata banyak juga ya teman Pro 2 karena budaya yang keren buat ditonton. Jadi teman Pro 2, melestarikan budaya ternyata gak harus jadi seniman dulu. Harus ada hal sederhana aja udah bisa bikin budaya itu tetap hidup. Misalnya nih, bikin konten tentang kuliner khas kota Palu, review makanan tradisional, upload video belajar tarian daerah, atau cerita pengalaman datang ke desa wisata. Bahkan sekarang banyak konten kreator yang justru viral karena mengangkat budaya lokal. Bukan cuma bikin orang lain tahu, tapi juga bikin masyarakat bangga sama daerahnya sendiri. Dan juga beberapa konten kreator sudah menggunakan logat sendiri ya, lebih melestarikan logat ya, ciri khas kota Palu. Dan ternyata itu yang menjadi salah satu daya tarik audiens di luar sana teman Pro 2. Jadi kalau kamu misalnya mau buat konten tapi malu sama logat sendiri, jangan malu ya teman Pro 2, siapa tahu itu bisa jadi daya tarik kamu ya. Dan teman Pro 2, kita sudah berada di penghujung nih teman Pro 2. Terima kasih sudah menemani aku dari jam 5 tadi ya teman Pro 2, sampai di pukul 10 ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita lanjut lagi di Pro 2 Hitlist. Jadi buat kamu yang mau request lagu, bisa langsung saja di nomor WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2palu. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
5: Obrolan seru di Prodway FM.
6: Atau pembelajaran baru yang paling berkesan dan paling bermanfaat menurut Kakak?
7: Oke. Menurut saya dari kegiatan kemarin yang paling berkesan tuh di mana di sini sudut pandang kita itu yang utama diubah di sini, yaitu di mana di GDA kami bukan cuma diberikan sekadar teori, tapi selama 3 hari kegiatan itu benar-benar kami dilatih, dibina apa sih yang disebut dengan harmoni, apa sih perubahan itu. Oh, ternyata perubahan itu bukan berarti kita harus memaksakan orang lain untuk menerima argumentasi kita, iya, atau betul-betul memaksa perspektif kita ke orang lain. Ternyata tidak, ternyata itu kita harus memahami gitu. Kita harus memahami dulu nih orang lain ini. Orang yang mau kita edukasi harus kita pahami dulu, bukan semata-mata kita langsung memberikan argumen kita atau
6: intinya saling mengerti.
7: Ya, betul sekali.
6: Iya. Oke, keren banget ya.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Ih, ngapain sih kamu susah-susah belajar? Ntar juga kalau kamu udah nikah, paling ujung-ujungnya ngurus sumur, dapur, kasur.
1: Jangan salah loh Ran, kita perempuan juga harus upgrade diri, belajar biar punya skill, dan bisa kerja dan dapat penghasilan.
0: Udahlah, kalau nyari uang itu kan urusan suami. Kita perempuan di rumah aja, ngurus rumah.
2: Perempuan juga mempunyai kesempatan yang sama untuk belajar, berkarir, mendapat pengakuan yang setara, dan hak yang adil tanpa memandang jenis kelamin. Menjadi perempuan bukan berarti berhenti di satu peran. Upgrade diri itu bukan sekedar pilihan, tapi kebutuhan. Karena perempuan juga bisa hebat, mandiri, dan mempunyai nilai tinggi dimanapun berada.
3: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani.

0: Loh, kok Inga gak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Kamu benar-benar mau berangkat, Dok? Apa kamu kuat ngajar di sana nanti?
3: Bu, niat saya mendidik anak-anak di pedalaman sudah bulat. Ini amanat luar biasa yang harus saya emban.
2: Terus, nanti hidup di sana bagaimana?
3: Ibu tenang aja. Dengan ilmu, kita menuju keilmuan. Ilmu tidak melulu soal angka, tapi bekal dalam hidup, Bu. Niat belajar anak-anak di sana yang akan menguatkan saya nantinya. Doakan saya menjadi pengajar yang baik ya, Bu.
2: Ya sudah, kamu hati-hati ya. Semangat anakku. Jadilah pendidik yang baik untuk bangsa kita.
4: Selamat Hari Pendidikan Nasional. Serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar.
5: Obrolan seru di Prodi FM.
6: Apa itu gerak dampak akademi? Jadi sebenarnya gerak dampak akademi Eco Action itu program kolaborasi antara Indica Foundation dan juga Rubalang untuk kemudian memberdayakan orang-orang muda, memberikan kapasitas, motivasi dan juga memberikan kesempatan untuk menjadi agen perubahan. Jadi gerak dampak akademi ini sebenarnya dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia, Kak. Jadi si Indica Foundation ini, mereka punya kurikulum namanya Kurikulum Harmoni, Kurikulum Perdamaian Berkelanjutan.
7: Oh, ini kayak kuliah ya. Oh ya, namanya akademi ya.
6: Ya, jadi ya akademi. Nah, jadi mereka ini punya kurikulum namanya Kurikulum Harmoni, dan mereka buka kemitraan untuk kemudian mengimplementasikan kurikulum ini. Dan kemarin itu, Kak, ada sekitar 312 organisasi dan komunitas yang daftar, dan kemudian 50 yang lolos ke tahap kedua, dan pada akhirnya 20 yang tersisa untuk mengimplementasikan program ini.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersihkan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
3: Tahukah kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan, sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Saya mau minta tips dong untuk dari Kak Ani buat teman-teman Produa yang di luar sana juga pengen membuka usaha bisnis di bidang kuliner, apa yang pengen Kak Ani sampaikan?
6: Kalau ingin saya sampaikan adalah jangan takut untuk selalu berproses, karena di bidang usaha itu kan ada yang namanya naik turun. Selalu bertahan dan selalu juga mau dengar keluh kesahnya pelanggan, karena itu yang akan membangun pelayanan terbaik dan akan mempertahankan usaha-usaha di bidang kuliner ini. Tentunya lebih selalu memperbaiki pelayanan, karena itu adalah pintu gerbang pertama di bidang usahanya kita.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
8: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
7: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every drop I drink of, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan request ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RR Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
2: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan asik ini ya, request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga. Lagi.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Cimen bagi pekerja, ini kan menjadi isu-isu banyak di luar sana gitu ya. Apalagi kemarin kita juga bersama menghadapi yang namanya efisiensi, ini kan berpengaruh juga terhadap daya beli masyarakat. Nah ini kira-kira seperti apa pandangannya teman-teman sendiri kalau kita berbicara tentang PHK sendiri?
2: Gitu. Pandangan saya sih sebenarnya PHK itu bisa dilihat dari penyebabnya dulu sih kak. Jadi ada plus minusnya juga.
3: Mungkin kalau menurut pandangan saya secara awam ya, karyawan di PHK itu sepertinya kayak agak menakutkan.
1: Agak menakutkan semua. Iya. Saya pun juga seperti itu gitu ya.
4: Ngeri.
3: Nah, sementara kita waktu masih kerja dengan posisi nyaman ya, tiba-tiba. Tapi kalau kita bisa pelajari, PHK itu kan ada dua macam ya. Ya PHK secara baik-baik dan mungkin secara yang satunya karena kasus. Iya.
4: Orangnya ya, dari karyawannya. Bisa juga menurut saya PHK itu juga bisa dari mungkin perusahaannya yang kolab.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya Milia pamit dari Pro 2 Hitlist kali ini. Nanti bakal dilanjutin lagi sama Iyek ya, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau request lagu, bisa langsung saja di nomor WhatsApp kita di 08 11 4560 3105, atau bisa juga melalui DM Instagram di @Pro 2 Palu.

0: Ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih?
2: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca. Itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Sana gitu teman Pro 2. Ada gak sih pengalaman yang agak kurang mengenakan gitu selama waktu di India? Di India kemarin berapa lama kak?
2: Karena sering 2-3 kali balik, jadi waktu itu ke mana ya? Ke Varanasi sih, itu yang agak wow. Karena di Varanasi itu kan salah satu kota suci di India, yang mana tuh mereka punya sungai Gangga, jadi itu kan sungai suci gitu. Jadi segala aktivitas yang dilakukan di sungai itu seperti mandi, cuci pakaian, even buang air besar dan kecil pun semua di situ kan. Dan karena mereka itu kan, jadi di Varanasi itu hampir kurang lebih 100-200 mayat itu dikremasi di situ, dan debu pembakaran, hasil pembakaran itu kan dibuang ke sungai itu. Dan otomatis kan sungai kan udah terkontaminasi sama bahan kimia dan lain-lain, tapi warga-warga situ mereka ya itu melakukan aktivitas seperti biasa.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Mantap.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: obrolan seru di Produa FM. Konten-konten kreator lokal di Sulawesi Tengah, apa mungkin harapannya?
1: Harapannya semoga saya dengan teman-teman konten kreator di Kota Palu memiliki wadah yang lebih banyak, lebih luas begitu, punya peluang yang lebih banyak lagi begitu. Dan harapanku juga untuk kita semua teman-teman konten kreator, jangan sungkan untuk membantu para UMKM ya teman-teman. Jadi kayak jangan
0: kok saya begitu ya. Ngomong-ngomong soal UMKM, selain kamu teman berdua bisa hubungi Nabila untuk dibantu UMKM-nya.
1: Ya, benar sekali. Kadang saya biasa masih terima untuk barteran gitu kak. Jadi kayak tinggal dikirim, nanti saya bantu story. Asal jalannya kamu betul-betul enak. Ya. Karena untuk endorsement sendiri kak, saya itu punya pegangan kalau saya endorse betul-betul saya review sesuai apa yang dirasakan begitu. Jadi memang saya tidak terima yang kayak karena Bila bilang ini begini ya. Mungkin ada beberapa info yang kayak misalnya buka jam berapa, tempatnya di mana. Tapi kalau sudah menyangkut rasa apalagi untuk makanan ya, itu saya tidak terima briefing begitu.
0: Karena bagaimana caranya mempertahankan kepercayaannya?
1: Iya, betul sekali Kak. Itu susah loh mempertahankan kepercayaannya followers itu lumayan susah. Jadi memang itu saya berprinsip dan berpegang teguh saya harus lebih jujur. Seperti yang tahu teman-teman.
0: Dengarkan terus obrolan seru Produa Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
2: Teman terus.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan podcast ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
2: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

105 FM RRI Pro 2, Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Tadi yang kamu dengerin ada Jebung dengan Kasihan Ketahuan. Kayaknya kalian kasihan ketahuan juga nih kalau gak dengerin Pro 2 FM Palu ya. Kita di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Tentunya di siang hari ini sampai pukul 12 nanti Pro 2 Hitlistnya masih bakal menemani kamu. Dan kalau kalian punya requestan lagu atau playlist favorit kalian, silakan dimasukin aja di Pro 2 FM Palu di 0811 456 03105, atau bisa DM Instagram di @pro2palu. Ini banyak distraksi saya ya di belakang siang hari ini, teman Pro 2. Kalau kalian juga ngedengerin kita di RRI Digital, teman Pro 2, langsung aja drop komenan kalian di live chat aplikasi RRI Digital, teman Pro 2 ya. Ada Yek Maulana, teman Pro 2, yang bakal menemani kamu sampai pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan tentunya dengan program-program yang bakal memberikan kamu wawasan di hari Minggu ini, teman Pro 2 ya. Di jam 12 siang nanti saya bakal ngasih beberapa rekomendasi makanan yang tentunya bakal ada manfaatnya untuk kamu dengerin di siang nanti, teman Pro 2, sampai pukul 1 siang. Terus dilanjut lagi sama informasi olahraga dan informasi hiburan, teman Pro 2 ya. Dan di jam 3 deh, teman Pro 2, sampai pukul 5 sore nanti kita bakal gabung bareng sama Pro 2 Jakarta untuk dengerin Top 20 Chart Indonesia maupun internasional ya. Dan di siang hari ini Pro 2 Headlist sudah ada masuk requestan dari Kak Lara Purnamasari, teman Pro 2, mau request lagunya Fortune Cookie yang Mencinta by JKT48, teman Pro 2. Katanya salam untuk kakak penyiar dan teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 Palu dimanapun kalian berada. Semoga di akhir pekan ini kita semua masih diberikan kesehatan, semangat, dan keberkahan dalam setiap aktivitas yang kita jalankan. Semoga apapun yang sedang diperjuangkan dimudahkan jalannya, dan semoga kita bisa menutup weekend dengan penuh rasa syukur serta siap menyambut minggu yang baru dengan energi positif. Tetap jaga kesehatan dan selamat menikmati akhir pekan. Terima kasih Kak Lara Purnamasari yang udah request di Pro 2 Hitlist kali ini. Langsung aja ya, saya puterin satu requestan dari Kak Lara Purnamasari, Fortune Cookie by JKT48.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Aku sering bingung deh, apa bedanya siklon tropis, bibit siklon, dan puting beliung? Semuanya terdengar seperti badai besar ya.
4: Itu wajar loh, tapi ternyata menurut BMKG, siklon tropis adalah sistem tekanan rendah skala besar yang terbentuk di atas perairan hangat. Tahap awalnya disebut bibit siklon. Nah, kalau puting beliung itu fenomena lokal dengan pusaran angin kencang yang terjadi di atas daratan atau perairan dekat pantai. Sifatnya jauh lebih singkat dan kecil. Jadi, dia itu bukan siklon mini, melainkan tornado skala kecil.
3: Oh, jadi siklon tropis dan bibitnya itu skala regional dan terkait lautan. Sementara puting beliung itu lokal dan kecil. Jelas banget ya bedanya sekarang.
5: Yuk kenali fenomena alam, perkaya ilmu pengetahuan sebagai langkah mitigasi untuk melindungi diri dari dampak bencana.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Han, kenapa kok ajak saya ke tanah kosong begini? Tidak ada apa-apanya, gersang, cuma jadi tempat pembuangan sampah lagi.
1: Di matamu saja ini lahan tidur tidak berguna, Yanto. Tapi di mata anak muda kreatif, ini laboratorium hidup. Saya dan teman-teman lagi basulap tempat ini jadi ladang hidroponik. Kita itu tidak cuma menanam sayur, kita lagi bangun benteng pertahanan buat ketahanan pangan orang sendiri.
0: Berarti kalau krisis pangan atau harga pasar melonjak, kita itu tidak akan bingung lagi ya?
1: Betul, saatnya generasi muda kayak kita ini jadi agen perubahan. Kita ubah lahan rebahan jadi sumber kemandirian ekonomi. Kreativitas kayak kita ini sudah kuncinya.
2: Jangan biarkan tanah kita tertidur. Di tangan generasi muda yang inovatif, lahan kosong adalah solusi krisis masa depan. Mari bergerak, hijaukan bumi, mandirikan ekonomi.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist. Waktunya Pro 2 Hitlist. Radio Republik.

Pas banget ya teman Pro 2, jam segini kita sambil mendengarkan informasi-informasi yang bikin kamu makin melek ya teman Pro 2. Selain mungkin kamu dapat inspirasi untuk makan siang hari ini ya teman Pro 2, kita juga bakal ngobrolin seputar kesehatan tubuh gitu. Seringkali memang kalau ngomongin nutrisi harian ya teman Pro 2, fokus kita tuh cuma tertuju ke makronutrien teman Pro 2, kayak karbohidrat dan juga protein. Padahal makronutrien itu gak kalah penting juga loh teman Pro 2. Salah satu gizi mikro yang wajib banget kamu penuhi di harian kamu ya teman Pro 2 adalah magnesium gitu. Belakangan ini magnesium memang lagi ramai banget dibicarakan karena keampuhannya bikin tidur jadi nyenyak dan ampuh menurunkan tingkat stres. Tapi sebenarnya peran magnesium itu jauh lebih luas dari sekedar bikin tidur lelap teman Pro 2. Mineral ini juga punya andil besar dalam pembentukan energi agar kita tetap aktif seharian, menjaga kesehatan kardiovaskular atau jantung, sampai memperkuat tulang dan juga gigi kamu teman Pro 2. Sebagai patokan, pria dewasa umumnya butuh asupan sekitar 320 mg magnesium per hari, sementara wanita dewasa butuh sekitar 420 mg per hari. Nah, kita bakal bahas ya teman Pro 2 dalam beberapa segmen ke depan. Nah, kita buka untuk di segmen pertama kali ini untuk membahas dua bahkan makanan pertama yang kaya akan magnesium teman Pro 2. Pilihan pertama jatuh ke buah favorit banyak orang teman Pro 2, yaitu alpukat. Ini tidak cuma terkenal tinggi kandungan lemak sehat, alpukat ini juga juara sekali untuk pasokan magnesiumnya teman Pro 2. Dalam satu buah alpukat ukuran sedang, rata-rata mengandung sekitar 58 mg magnesium atau menyumbang sekitar 14% dari kebutuhan harian kita. Ditambah lagi teman Pro 2, buah satu ini juga melengkapi tubuh kamu dengan kalium, vitamin B, vitamin K, dan serat yang melimpah. Makanan kedua yang tidak kalah lezat adalah kacang mete. Kalau kamu suka ngambil di siang atau sore hari, kacang-kacangan ini memang sangat direkomendasikan. Bayangin aja teman Pro 2, cuma dengan mengonsumsi sebanyak 28 gram kacang mete, tubuh kamu ini sudah dapat pasokan 83 mg magnesium atau setara dengan 20% kebutuhan harian kamu teman Pro 2. Dan tidak cuma itu saja, konsumsi rutin kacang mete ini juga memastikan kecukupan serat tak larut yang baik banget untuk menjaga kontrol gula darah dan juga kadar kolesterol kamu biar tetap stabil gitu teman Pro 2. Ngomongin alpukat sama kacang mete di Palu gitu ya, ini relate juga sama kebiasaan kuliner kita semua nih teman Pro 2. Alpukat kalau diolah jadi jus alpukat kocok yang manis dingin pas siang-siang gini, ini benar-benar menyegarkan tubuh juga ya teman Pro 2. Terus ada kacang mete kalau digoreng garing pakai sedikit garam juga jadi cemilan favorit pas kumpul keluarga di hari Minggu. Jadi ngemil enak sekaligus bikin badan dapat asupan magnesium, itu juga ternyata gampang.

0: Loh, kok ini nggak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Bro, lagi ngapain?
3: Biasa lagi atur survival kit, ya untuk jaga-jaga saat terjadi bencana.
2: Emangnya survival kit penting?
4: Survival kit adalah perlengkapan yang digunakan untuk bertahan hidup ketika melakukan aktivitas di alam bebas atau saat terjadi bencana. Karena fungsinya sangat penting, maka survival kit ini wajib dimiliki. Melansir dari laman idvelopedia.velo.com, beberapa jenis survival kit yang wajib dimiliki diantaranya adalah first aid kit. Walaupun nampaknya kecil dan tidak penting, perlengkapan seperti gunting, plester, perban, dan obat luka sangat diperlukan untuk membantu ketika mengalami cedera ringan seperti tergores, tertusuk, atau luka yang bisa menyebabkan aktivitas jadi terhambat. Shelter kit adalah perlengkapan yang digunakan sebagai tempat berlindung sementara di alam bebas, seperti tenda, selimut, kantung tidur, dan perlengkapan lain yang menunjang untuk beristirahat. Emergency Signal Kit. Perlengkapan satu ini juga tidak kalah penting. Jika sewaktu-waktu kamu tersesat di tengah hutan, kamu bisa menggunakan salah satu atau beberapa perlengkapan yang terdapat dalam Emergency Signal Kit, seperti kompas atau peluit. Selain skill menyalakan api, tentunya kamu juga harus menyiapkan alat-alat yang bisa menghasilkan api tersebut. Di antaranya yaitu korek api, lilin, etanol, magnesium fire starter, dan kaca pembesar. Yuk mulai siapkan survival kit dari sekarang.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Topik kita ya kak, yeah. Dimana topik kita itu gagal sekali, coba lagi strategi lolos beasiswa internasional. Mungkin Kak Rizky boleh ceritain sedikit nih tentang gimana sih akhirnya bisa lolos beasiswa. Mungkin dulu kakak itu tipikal orang yang pede banget nih, atau justru sering overthinking tentang beasiswa.
7: Ya, mungkin ada kan tipikal anak-anak sekolah zaman dulu yang gak sih mungkin terlalu rajin gitu ya, yes. Kan ada juga yang kayak
6: ambis,
7: gitu, ada,
6: ambis,
7: iya ambis, ada juga yang anak-anak yang kayak ya udah sih, yang penting naik kelas aja gitu.
8: Terima kasih. Jadi sebelum saya masuk ke situ, mungkin kita ada sesi untuk setting the context ya. Jadi kita punya pemahaman konteks yang sama. Nah, menurut pendapat saya ya, orang yang keren dan mungkin bermanfaat ya, itu banyak jalannya gitu. Gak cuma lewat satu jalan ya. Yes. Dan mungkin dalam hari ini, sore ini, kita akan membahas terkait tentang beasiswa. Jadi banyak sekali orang-orang, teman-teman yang kutemui, itu sangat bermanfaat, sangat juga dia memberikan impact dan dampak yang besar buat daerahnya, tanpa melalui beasiswa, gitu. Oh, jadi menurutku ada banyak jalan menuju jadi keren, gitu, jadi hebat, nggak cuma lewat beasiswa, gitu. Tapi ini mungkin bisa jadi hal yang baik bagi teman-teman yang memang mau eksplor, tadi sempat dibahas ya, namun ada keterbatasan. Nah, contohnya seperti saya. Saya punya keterbatasan mungkin dari keluarga yang ya biasa-biasa saja. Nah, tapi dengan adanya beasiswa tadi, apalagi dia skupnya di internasional, saya bisa lebih banyak eksplor banyak tempat, bisa ke daerah satu, ke negara satu, dan hal tersebut mungkin kalau saya lakukan secara pribadi itu agak mustahil atau sulit dikerjakan. Betul. Makanya setting konteks kita ini adalah menyamakan perspektif. Kalau misalkan nggak semua anak beasiswa itu menurut saya adalah yang begitu, gitu. Padahal semuanya bisa punya kesempatan yang sama. Yang penting memang mau, gitu. Makanya di sore ini mungkin dari hasil diskusi mungkin bisa diambil kalau mau.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. 12:24 menit waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 ya, di hari Minggu yang penuh dengan kehangatannya. Di siang hari ini yang nampaknya sangat-sangat terik, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang sekiranya nih mobilitasnya tinggi nih di luaran, teman Pro 2, jangan lupa untuk siapkan sunscreen kamu atau pelindung badan kamu juga ya, teman Pro 2. Karena memang di luar kayaknya lagi gak bersahabat nih cuacanya, teman Pro 2. Panas sekali, teman Pro 2 ya. Seperti biasa, kota Palu dengan segala cuacanya, kalau nggak panas ya panas banget gitu, teman Pro 2. Nah, menyambung obrolan kita tadi ya, teman Pro 2, di segmen sebelumnya, setelah tadi kita membahas kebaikan dari alpukat dan juga kacang mete, sekarang kita masuk ke segmen berikutnya nih untuk melihat bahan makanan sehari-hari yang ternyata, teman Pro 2, ini banyak menyimpan potensi magnesium dan magnesiumnya tidak main-main, teman Pro 2. Langsung kita simak informasi selanjutnya, teman Pro 2. Perlu kamu catat kalau kamu tidak harus selalu merogoh kocek dalam-dalam untuk beli suplemen magnesium impor yang sangat-sangat mahal, teman Pro 2. Bahan pangan lokal yang kamu temui sehari-hari di pasar tradisional Palu, bukan cuma pasar tradisional Palu, tapi dimanapun kamu dapat ini pasti ada, teman Pro 2 ya. Ternyata udah lebih dari cukup loh. Makanan ketiga yang sangat direkomendasikan adalah tahu. Siapa sangka, teman Pro 2, bahan makanan sederhana yang murah meriah dan sering ada di piring makan siang kamu, ini ternyata juga tinggi dengan magnesiumnya. Dalam 100 gram tahu saja terdapat kandungan sekitar 35 mg magnesium, teman Pro 2. Olahan kedelai ini benar-benar menjadi bukti kalau makanan sehat dan bergizi itu tidak harus mahal loh, teman Pro 2. Kemudian makanan keempat ada biji labu. Ah, kalau yang ini kayaknya agak jarang ya saya dapat nih, teman-teman, atau mungkin jarang dapat olahannya gitu dari biji labu ini. Mungkin ada di beberapa wilayah, tapi nggak tahu kalau di kota Palu sendiri biji labu bisa dimanfaatkan sebagai makanan kah, atau ada olahan lain. Mungkin bisa kamu spill ya di WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau kamu boleh spill aja langsung di live chat aplikasi RRI Digital, teman Pro 2. Meskipun pada dasarnya bentuk dari biji labu ini mini, teman Pro 2, dan sering dijadikan campuran sereal atau topping smoothie, teman Pro 2, kandungan magnesium biji labu ini super jumbo juga loh ternyata, teman Pro 2. Cuma dalam 28 gram biji labu saja, kamu sudah bisa mendapatkan 168 mg magnesium, alias langsung memenuhi 40% kebutuhan harian magnesium kamu, teman Pro 2. Saya masih punya satu segmen terakhir, teman Pro 2, masih ada dua rekomendasi dari saya lagi yang tentunya bisa bermanfaat untuk kamu dengarkan di siang hari ini. Siapa tahu ini bisa membantu kamu untuk bisa lebih rileks tidur di malam hari nanti, teman Pro 2.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini. Hei, awas ada motor di depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
2: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.
3: Sahabat, pernah nggak sih kamu kepikiran kalau kita beli kopi di mall seharga Rp40.000, sebenarnya kita beli kopinya atau wadahnya ya? Coba bayangin, kalau kopi ini disajikan dengan kemasan plastik biasa, apakah kamu tetap mau beli dengan harga yang sama? Nah, kalau kamu emang mau beli kopinya dan bukan wadahnya, kenapa nggak coba beli pakai tempat minuman sendiri? Kan tetap dapat kopinya. Ingat loh sahabat, jejak karbon yang ditinggalkan oleh plastik dan karton bekas minuman instan akan sulit terurai oleh tanah. Padahal, tanah merupakan tempat menyimpan air yang paling utama. Kalau tanah tercemar, kan air juga jadi kotor. Membawa tumbler sendiri kemanapun kita pergi memang terkesan sepele. Tapi cara ini berkontribusi banyak untuk menjaga kesehatan kita, melestarikan lingkungan, plus isi dompet kita dong. Ayo, sayangi bumi kita dari sekarang.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Berkaitan dengan pendidikan dan juga kebudayaan, gitu. Apa sebenarnya motivasi besar begitu untuk lahirnya Baku Bantu Fest ini? Kira-kira ada bisa jelasin?
6: Oke. Okay. Sebenarnya ini lahir karena melihat sumber daya yang ada di Sigi, spesifik soal lingkungan. Kami mencoba melahirkan satu kontribusi dari komunitas, di mana Bupati Sigi itu mendorong namanya Sigi Hijau.
5: Iya. Yeah.
6: Nah itu menurut kami jadi suatu challenging juga di teman-teman komunitas, bagaimana kami hadir juga bisa mendorong programnya bupati tersebut. Pun juga soal kebudayaan di Kabupaten Sigi sendiri, salah satu banyak yang bilang menjadi salah satu banyak pegiat-pegiat kebudayaan itu yang di Sulawesi Tengah itu masih banyak di Sigi. Namun sayangnya itu masih sampai di level anak muda ke golongan tua, belum sampai ke
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Buat kamu yang lagi cari solusi sambilan malam biar tidur nanti nanti malam gitu ya, bisa nyenyak dan bebas dari stres teman Pro 2. Di segmen kali ini saya bakal membahas dua makanan penutup yang enak dan super berhasiat juga teman Pro 2. Nah, pilihan kelima yang pas banget untuk jadi cemilan sehat di malam hari adalah pisang teman Pro 2. Kalau kamu jenis orang yang suka kelaparan atau butuh pengganjal perut sebelum tidur, pisang adalah jawaban terbaik untuk untuk pertanyaan kamu ya teman Pro 2. Selain kaya akan kalium yang melemaskan otot, satu buah pisang ukuran besar ini mengandung sekitar 37 mg magnesium atau setara dengan 9% kebutuhan harian. Kombinasi nutrisi di dalam pisang inilah yang bikin tubuh jadi rileks dan siap untuk istirahat. Dan di makanan keenam teman Pro 2 yang dipastikan menjadi favorit semua orang adalah dark chocolate alias coklat hitam teman Pro 2. Di balik sensasi rasa manis pahitnya yang khas, dark chocolate menyimpan segudang manfaat kesehatan untuk meredakan stres harian kamu gitu. Mengonsumsi sebanyak 28 gram dark chocolate dapat menyumbang sekitar 65 mg magnesium yang setara dengan 15% kebutuhan harian tubuh kamu. Jadi tidak ada alasan nih untuk kamu bingung memenuhi asupan magnesium. Semuanya lezat, gampang dicari, dan tentunya bikin tubuh makin fit teman Pro 2. Menjaga kecukupan asupan magnesium ini ternyata seru dan lezat banget gak sih teman Pro 2? Tidur jadi lebih lelap, energi terjaga, dan tentunya stres bisa hilang teman Pro 2. Nah, dari 6 daftar makanan yang saya kasih tadi yang kaya akan magnesium tadi juga teman Pro 2, mulai dari alpukat, kacang mete, tahu, biji labu, pisang, sampai dark coklat, mana sih yang paling sering ada di piring makan kamu atau jadi cemilan favorit kamu di hari Minggu kayak gini teman Pro 2? Yuk langsung aja di share pendapat kamu, atau mungkin share cerita-cerita kamu soal pemenuhan magnesium harian kamu teman Pro 2. Bisa di WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau bisa DM Instagram di @pro2palu dan juga live chat aplikasi RRI Digital.

Buat para pecinta bulu tangkis Indonesia, teman Pro 2 siap-siap senyum lebar karena Merah Putih kembali berkibar di turnamen internasional di minggu ini, teman Pro 2. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin sukses memastikan satu tempat di partai final Taipei Open 2026. Keduanya tampil solid saat menghadapi pasangan Jepang, Hiroki Okumura dan Kyohei Yamashita, teman Pro 2, dan hasilnya menang 2 game langsung dengan skor 21-18 dan 21-10. Keren dan luar biasa sekali semangat dari Leo Roli dan juga Daniel Martin ini, teman Pro 2. Yang menarik nih, teman Pro 2, pertandingan ini sebenarnya tidak berjalan semudah yang terlihat di papan skor loh. Di game pertama, Leo dan Daniel sempat tertinggal cukup jauh, lawan bahkan sempat unggul 17-14. Nah, di sini nih yang namanya mental juara diuji, teman Pro 2. Tapi ya lagi-lagi namanya mental ya, teman Pro 2, mereka benar-benar diuji dan juga akhirnya bisa membalikan keadaan gitu. Tapi inilah yang membuat olahraga selalu seru untuk ditonton gitu. Dalam bulu tangkis selama shuttlecock belum jatuh, berakhir, pertandingan belum selesai gitu ya, Leo dan Daniel tetap tenang, tetap fokus, dan perlahan mulai membaca permainan lawan gitu. Mereka mencari celah, mengamati kebiasaan lawan, lalu memanfaatkannya menjadi poin demi poin. Hasilnya mereka berhasil membalikkan keadaan dan merebut di game pertama. Masuk ke game kedua, teman Pro 2, kepercayaan diri mereka langsung meningkat, permainan jadi lebih rapi, komunikasi semakin kompak, dan akhirnya mereka menutup pertandingan hanya

dalam sekitar 34 menit saja teman Pro 2. Sebuah kemenangan yang bukan cuma soal teknik tapi juga soal kesabaran, kerja sama teman Pro 2 dan mental pertandingan gitu. Usai pertandingan, Leo juga mengungkapkan kalau salah satu kunci kemenangan mereka adalah terus mempelajari pola permainan lawan selama pertandingan berlangsung begitu. Jadi bukan cuma mengandalkan pukulan keras saja nih teman Pro 2 tapi juga kecerdasan membaca situasi di lapangan. Nah, tantangan berikutnya nih teman Pro 2 tidak kalah berat di partai final nanti di hari ini kayaknya ya, di hari Minggu. Leo dan Adil akan menghadapi pasangan Malaysia Aaron Chia dan juga Aaron Tsai. Walaupun pasangan ini tergolong baru, jangan salah teman Pro 2. Kualitas individunya sangat-sangat luar biasa. Aaron Chia dengan pasangan sebelumnya ini juga udah sempat sampai di ranking 5 apa 2 kalau nggak salah nih Aaron Chia sama pasangan sebelumnya gitu teman Pro 2. Jadi kalau dilihat secara rankingnya teman Pro 2, ini sepertinya Leo Rolly udah sering ketemu dengan Aaron Chia, tapi dengan Aaron Tsai-nya ini agak beda karena pasangannya udah baru lagi nih, rombakan hasil jamuan dari Malaysia gitu ya teman Pro 2, Aaron Chia dan juga Aaron Tsai gitu. Tapi let me see teman Pro 2 gimana nanti pertandingan di final, apakah Leo Rolly berhasil menumbangkan Aaron Chia dan juga Aaron Tsai dari Malaysia ini, atau justru mereka bisa ditumbangkan oleh Aaron Chia juga Aaron Tsai teman Pro 2. Ya, kita akan berdoa agar supaya nih wakil dari Indonesia bisa menang dan juga naik ke podium tertinggi di hari ini teman Pro 2. Karena Leo juga sudah mengingatkan bahwa mereka harus bermain lebih sabar di final nanti karena lawannya terkenal punya pertahanan yang kuat dan sulit dimatikan loh. Artinya pertandingan final nanti kemungkinan bakal berlangsung seru dan juga penuh dengan rally-rally panjang teman Pro 2. Dalam perjalanan Leo dan Daniel hari ini kita belajar satu hal teman Pro 2 dalam hidup. Kita mungkin pernah tertinggal, pernah merasa situasi yang sulit atau merasa lawan lebih unggul teman Pro 2. Tapi kalau kita tetap tenang, terus belajar, tidak gampang menyerah, peluang untuk membalikkan keadaan itu selalu ada teman Pro 2. Makanya yuk kita kasih dukungan terbaik baik untuk Leo Rolly Carnando dan juga Daniel Martin. Semoga di partai final nanti mereka bisa tampil maksimal dan membawa pulang gelar juara untuk Indonesia. Nah, kalau kalian termasuk pecinta bulu tangkis, coba jawab nih teman berdua. Menurut kalian, siapa pasangan ganda putra Indonesia yang berkesan sepanjang sejarah teman berdua? Apakah itu The Minions teman berdua, The Daddies, atau sekarang ada Leo Daniel yang mulai menunjukkan performa luar biasa? Ada Fajar Alfian dan juga pasangan barunya teman berdua. Siapa ya kemarin? Fikri. Yuk kirim pendapat kalian ke Pro 2 Palu teman Pro 2 di 0811 456 03105, atau kami bisa DM Instagram di @Pro 2 Palu dan juga aplikasi RRI Digital.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Terus. Kiri. Balas, kanan, jalan. Terus. Ya, terus. Stop. Stop.
4: Duh, hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
5: Maaf, Pak. Saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga, Pak.
4: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
5: Saya kan juga punya...

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Apa itu gerak dampak akademi? Jadi sebenarnya gerak dampak akademi Eco Action itu program kolaborasi antara Indica Foundation dan juga Rubalang untuk kemudian memberdayakan orang-orang muda, memberikan kapasitas, motivasi dan juga memberikan kesempatan untuk menjadi agen perubahan. Jadi gerak dampak akademi ini sebenarnya dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia, Kak. Jadi si Indica Foundation ini, mereka punya kurikulum namanya Kurikulum Harmoni, Kurikulum Perdamaian Berkelanjutan.
2: Oh, ini kayak kuliah ya? Oh ya, namanya akademi ya?
1: Ya, jadi ya akademi. Nah, jadi mereka ini punya kurikulum namanya Kurikulum Harmoni. Dan mereka buka kemitraan untuk kemudian mengimplementasikan kurikulum ini. Dan kemarin itu, Kak, ada sekitar 312 organisasi dan komunitas yang daftar. Dan kemudian 50 yang lolos ke tahap kedua dan pada akhirnya 20 yang tersisa untuk mengimplementasikan program ini.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Petenis kebanggaan Indonesia teman pro 2 Aldila Suciadi ini kembali menunjukkan kalau dirinya adalah salah satu atlet terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Bersama pasangan gandanya di Selandia Baru Erin Rutlife, Aldila sukses keluar sebagai juara nomor ganda di turnamen Mubadala City DC Open 2026 yang berlangsung di Washington, Amerika Serikat teman pro 2. Dan yang bikin salut, kemenangan ini bukan didapat dengan susah payah sampai 3 set. Justru Aldila dan Erin tampil sangat dominan teman pro 2. Mereka mengalahkan pasangan Andrea Klepak dari Slovenia dan juga Makoto Ninomiya dari Jepang dengan skor meyakinkan 6-4 dan 6-1. Kalau lihat skornya memang terlihat mulus ya teman pro 2, tapi di balik kemenangan itu ada persiapan yang sangat luar biasa sebelum pertandingan dimulai gitu. Aldila sudah mempelajari karakter permainan lawannya. Dia tahu bahwa Andrea Klepak adalah pemain yang sangat berpengalaman, bahkan pernah masuk jajaran 10 besar dunia di nomor ganda. Jadi kemenangan ini bukan hanya soal tenaga, tapi juga soal permainan strategi teman pro 2. Sepanjang pertandingan Aldila dan juga Erin benar-benar tampil kompak. Mereka berani menekan sejak awal, beberapa kali berhasil mematahkan servis lawan dan nyaris tidak memberikan kesempatan lawannya untuk berkembang. Bahkan secara statistik teman pro 2 mereka unggul hampir di semua aspek pertandingan. Servis lebih efektif, pengembalian bola lebih akurat, hingga kemampuan memanfaatkan peluang menjadi poin teman pro 2. Nah, yang menarik juga adalah kemenangan ini bukan gelar pertama bagi Aldila di tahun ini. Sebelumnya dia juga berhasil menjuarai Bad Hamburg Open pada bulan Juni kemarin. Nah, artinya performa Aldila memang sedang berada dalam tren yang sangat positif teman pro 2. Kalau di sepak bola kita sering bilang seorang pemain lagi on fire. Nah, di dunia tenis Aldila juga sedang berada di momen terbaiknya. Kepercayaan dirinya terus meningkat, permainan makin matang, dan tentunya hasilnya mulai terlihat dari satu persatu gelar yang berhasil dia raih di tahun ini teman pro 2. Kemenangan di Washington ini juga menjadi modal penting menjelang salah satu turnamen tenis paling bergengsi di dunia, yaitu US Open 2026. Turnamen Grand Slam selalu menjadi impian setiap petenis, dan dengan performa seperti sekarang tentunya kita semua berharap Aldila bisa melangkah lebih jauh lagi. Nah teman pro 2, kadang kita terlalu fokus nih melihat nama-nama besar seperti Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka atau Iga Swiatek teman pro 2, padahal Indonesia sendiri juga punya banyak atlet yang sedang berjuang membawa nama bangsa di panggung dunia. Mungkin sorotannya tidak sebesar cabang olahraga lain, tapi perjuangan mereka sama besarnya dengan para atlet di cabang olahraga lain begitu teman pro 2. Dan ada satu pelajaran yang bisa kita ambil dari Aldila Suciadi ini. Kesuksesan tidak datang dalam semalam teman pro 2. Di balik satu trofi yang diangkat, ada ribuan jam latihan, ada rasa lelah, ada kekalahan yang pernah dialami, dan tentunya ada semangat untuk terus bangkit. Nah, itulah yang akhirnya membentuk seorang mental juara teman pro 2. Jadi buat kalian semua yang siang hari ini mungkin lagi mengejar target kuliahnya, kerjanya, atau bahkan sedang merintis usaha gitu ya, ingat satu hal teman pro 2, jangan mudah menyerah hanya karena hasilnya belum terlihat sekarang. Karena setiap proses yang dijalani dengan konsisten suatu saat akan membawa kita ke podium keberhasilan masing-masing. Sekali lagi selamat untuk Aldila Suciadi dan Erin Rutlife atas gelar juara di Mubada City DC Open 2026. Semoga ini menjadi awal dari prestasi-prestasi berikutnya, dan semoga saat US Open nanti kita kembali mendengar kabar membanggakan dari petenis Indonesia teman pro 2.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
5: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
4: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
5: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
4: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
5: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
6: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Produ FM.

Semoga buat kalian yang lagi menikmati waktu bersama keluarga, nongkrong sama teman, rebahan sambil dengerin radio, atau mungkin lagi dalam perjalanan menikmati akhir pekan, yang pastinya terima kasih banyak ya udah memilih Pro 2 FM Palu sebagai teman terbaik kamu untuk menemani siang kalian, teman Pro 2. Nah, kalau biasanya hari Minggu identik dengan refreshing, teman Pro 2, kali ini saya mengajakin kalian refreshing sambil ikut bangga dengan kabar dari dunia olahraga Indonesia, teman Pro 2, karena Indonesia resmi menyiapkan 432 atlet terbaik yang akan berlaga di Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang, teman Pro 2. Mereka akan bertanding di 35 cabang olahraga mulai tanggal 19 September sampai 4 Oktober 2026 nanti. Wah, tinggal hitung mundur aja nih, teman Pro 2, menuju salah satu pesta olahraga terbesar di Asia. By the way, teman Pro 2, coba bayangin deh, ada 432 atlet yang membawa satu tujuan yang sama. Beda daerah, beda latar belakang, beda cabang olahraga, tapi semuanya mengenakan lambang Garuda di dada. Rasanya pasti sangat bangga dan juga luar biasa gitu ya. Di balik angka 432 itu, sebenarnya ada ribuan jam pelatihan yang gak pernah kita lihat gitu. Ada atlet yang bangun sebelum matahari terbit untuk latihan gitu ya. Ada yang rela melewatkan momen kumpul keluarga demi mengikuti pemusatan latihan gitu. Bahkan ada yang harus menahan rasa sakit karena cedera, tapi tetap berjuang demi satu impian, yaitu mengharumkan nama Indonesia. Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia, Raja Sabta Oktohari, mengatakan bahwa Asian Games bukan sekedar soal pertandingan. Ini adalah panggung untuk melanjutkan atau menunjukkan kalau olahraga Indonesia terus berkembang dan mampu bersaing dengan negara-negara terbaik di Asia. Dan menurutku ya, teman Pro 2, kalau kalimat yang diucapkan sama Bapak Raja Sabta Oktohari ini luar biasa keren, teman Pro 2, karena olahraga bukan hanya soal menang atau kalah, tapi juga tentang menunjukkan karakter bangsa, tentang kerja keras, disiplin, sportivitas, dan semangat pantang menyerang. Menariknya lagi, teman Pro 2, ada 3 cabang olahraga, yaitu tinju, anggar, dan tenis. Tenis meja ya, yang berangkat dengan dukungan pendanaan dari federasi masing-masing. Tapi Ketua NOC menegaskan, begitu mereka mengenakan seragam tim Indonesia, semua punya tanggung jawab yang sama. Tidak ada istilah atlet kelas 1 atau kelas 2. Semua datang dengan satu misi, membawa peluang prestasi untuk merah putih. Itu mengajarkan kita satu hal, teman Pro 2, dalam sebuah tim yang paling penting bukan dari mana kita berasal atau siapa yang mendukung kita, tapi bagaimana kita memberikan usaha terbaik untuk mendapat kesempatan begitu. Apalagi sekarang persaingan di Asian Games semakin ketat. Negara-negara Asia juga punya atlet-atlet hebat dengan persiapan yang luar biasa tentunya, tapi Indonesia juga tidak mau kalah dengan itu. Para atlet kita sudah melewati proses seleksi yang sangat ketat dan latihan yang panjang begitu. Sekarang tinggal saatnya nih mereka menunjukkan hasil kerja keras itu di arena pertandingan. Dan tahu nggak, teman Pro 2, kesuksesan atlet itu bukan cuma hasil latihan mereka sendiri. Di belakang mereka ada pelatih, tim medis, keluarga, pengurus, sampai masyarakat Indonesia yang tentunya selalu memberikan doa serta dukungannya gitu. Bahkan banyak perusahaan swasta yang ikut membantu persiapan kontingen. Jadi ini benar-benar menjadi perjuangan bersama. Nah, mumpung hari Minggu, teman Pro 2, coba kita mulai membiasakan diri untuk lebih sering mendukung olahraga Indonesia. Tidak harus selalu datang dari stadion atau ke stadion, teman Pro 2, kadang cukup dengan menonton pertandingan, memberikan semangat di media sosial, atau sekedar bangga ketika merah putih berkibar di podium juara. Karena dukungan kecil dari masyarakat bisa menjadi motivasi besar bagi para atlet yang sedang berjuang jauh dari rumah, teman Pro 2. Siapa tahu nanti di Asian Games 2026 kita bisa kembali mendengar lagu Indonesia Raya berkumandang berkali-kali. Dan percaya, teman Pro 2, tidak ada yang lebih membanggakan daripada melihat atlet Indonesia berdiri di podium sambil mengangkat tangan ke arah bendera merah putih, teman Pro 2. Semoga di hari Minggu ini bukan cuma jadi waktu untuk beristirahat, teman Pro 2, tapi juga menjadi momen untuk menambah semangat dan rasa bangga menjadi bagian dari Indonesia. Kita doakan bersama, semoga seluruh atlet merah putih diberikan kesehatan, kekuatan, dan mampu mempersembahkan prestasi terbaik di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tetap semangat, menikmati hari Minggu, tetap positif, dan tetap bersama RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Rasanya yang dipersiapkan ini berhubung banyak komunitas yang juga terlibat begitu lintas kota Palu dan Kabupaten Sigi ya?
3: Iya, benar-benar. Okay.
2: Seperti apa?
3: Jadi sebenarnya kalau pra-eventnya itu tuh ada namanya pilot project. Mm-hmm. Jadi kita berkegiatan di beberapa lokasi dari teman-teman pegiat, terus berkolaborasi sama Baku Bantu, dan di situ ada pilot project yang karena namanya pilot project, jadi kita pengen ada rencana tindak lanjut depannya gitu, jadi biar keberlanjutan. Nah, salah satunya lokasinya Kak Isma, lokasinya Kak Faisal juga gitu.
4: Jadi di Baku Bantu ini kita ada 3 rangkaian acara ya Kak, kayak selain tadi kan kita ada pra-event, kemudian puncak eventnya nanti sendiri sama nanti di pasca event. Nah, terus kalau di ini di pra eventnya sendiri kita ada 2 kegiatan, satunya itu pilot project, terus satunya roadshow. Nah, untuk keterlibatan kita sendiri komunitas itu kita di pilot project. Di komunitasnya sendiri kita kan punya sekolah yang terus untuk pembinaan Kak. Gitu. Nah, jadi terfokus pembinaan di sekolah.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan request ah.
6: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
5: Wah, kebetulan sekali nih. Mau request lagu ah.
6: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
7: Mengapa sepi tanpakah di sini?
5: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
1: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

Siapa aja nih tim yang liburan biasanya ngabisin waktunya untuk rebahan di rumah sambil nonton film? Atau mungkin ada tim yang kalau liburan tuh bawaannya pengen ke bioskop, teman Pro 2? Karena sekarang di bioskop lagi happening banget nih, teman Pro 2, Spider-Man Brand New Day ya. Sama seperti kabar yang berikutnya bakal saya kasih atau berikan ke ruang dengar kamu, teman Pro 2 ya. Ini kabar terbaru dari dunia film superhero yang bikin banyak penggemar Marvel cukup kaget sekaligus penasaran gitu. Siapa sih yang gak kenal sama Spider-Man, teman Pro 2? Superhero ramah lingkungan. Kok superhero ramah lingkungan? Maksudnya ramah tetangga alias friendly neighborhood, teman Pro 2, Spider-Man. Nah, selama hampir satu dekade terakhir sosok Spider-Man di Marvel Cinematic Universe identik banget sama Tom Holland. Tapi ternyata, teman Pro 2, Tom Holland sendiri udah mulai memikirkan nih masa depan karakter ini. Nah, dalam sebuah wawancara di podcast Happy Sad Confused, Tom Holland mengungkapkan kalau dirinya sadar betul nih bahwa suatu saat nanti akan ada aktor lain yang melanjutkan peran Peter Parker. Menurut Tom, tidak mungkin dirinya memakai kostum Spider-Man selamanya. Dan yang menarik, ternyata dia bersama tim kreatif ini sudah mulai memikirkan seperti apa proses regenerasi karakter Spider-Man sejak mereka menyelesaikan film Spider-Man No Way Home gitu. Tom mengatakan bahwa rencana itu memang masih bisa berubah, tapi yang jelas dia sudah punya gambaran bagaimana tongkat estafet Spider-Man nantinya bisa diberikan kepada penerus dengan cara yang baik. Bahkan Tom sendiri berharap dirinya bisa ikut membantu proses transisi tersebut, bukan sekedar menyerahkan kostum begitu aja, tetapi juga dia bisa menjadi mentor untuk pemeran Spider-Man berikutnya gitu. Kalau didengar-dengar sebenarnya ini terdengar cukup mengharukan ya, karena Tom ini ingin melakukan hal yang dulu pernah ia rasakan saat pertama kali bergabung di Marvel. Waktu itu Robert Downey Jr. pemeran Iron Man menjadi sosok senior yang banyak membimbingnya saat debut di Captain America Civil War tahun 2016. Tom juga berharap nih, teman Pro 2, suatu hari nanti dia juga bisa memberikan pengalaman yang sama kepada aktor Spider-Man generasi berikutnya. Kalau kita ingat lagi ya, teman Pro 2, perjalanan Tom Holland sebagai Spider-Man memang sudah panjang banget gitu. Debutnya dimulai lewat Captain America Civil War pada tahun 2016. Setelah itu, dia mendapat film solo pertamanya lewat Spider-Man Homecoming yang langsung mendapat respon positif dari para penggemarnya. Lalu berlanjut tampil di Avengers Infinity War, Avengers Endgame, Spider-Man Far From Home, hingga Spider-Man No Way Home yang sukses besar dan menjadi salah satu film Spider-Man paling ikonik gitu, teman Pro 2. Dan sekarang petualangan Tom sebagai Peter Parker ya, teman Pro 2, masih berlanjut lewat film terbaru Spider-Man Brand New Day yang sudah tayang di bioskop. Artinya, meski Tom Holland ini mulai membicarakan soal regenerasi, bukan berarti ia akan langsung nih berhenti memakai kostum Spider-Man. Justru dia ingin memastikan kalau nanti saat waktunya tiba, karakter Spider-Man tetap bisa dicintai oleh generasi berikutnya. Kalau kita pikir-pikir, konsep regenerasi seperti ini, teman Pro 2, memang sudah sering dilakukan di dunia superhero. Kita pernah melihat pergantian Captain America, pergantian Black Panther, sampai muncul karakter-karakter baru yang meneruskan warisan para pahlawan sebelumnya begitu. Jadi bukan hal yang mustahil kalau suatu hari nanti akan ada Peter Parker versi baru atau bahkan Spider-Man baru yang membawa cerita berbeda. Dan yang jadi pertanyaan sekarang, teman Pro 2, siapa sih yang kira-kira yang pantas gitu melanjutkan Spider-Man atau peran Spider-Man setelah Tom Holland? Apakah nanti Marvel akan memilih aktor muda yang benar-benar baru, atau mungkin mereka akan membawa konsep multiverse lagi nih seperti yang pernah kita lihat di No Way Home? Wah, kalau itu soal itu ya, teman Pro 2, tentu masih menjadi sebuah misteri dan menarik untuk ditunggu gitu. Satu hal yang pasti ya, teman Pro 2, Tom Holland sudah berhasil meninggalkan kesan yang kuat sebagai Spider-Man. Banyak penggemar yang tumbuh bersama perjalanan karakternya, mulai dari anak SMA yang masih canggung sampai menjadi sosok pahlawan yang lebih dewasa dan rela berkorban. Jadi wajar gak sih kalau kabar soal regenerasi ini bikin banyak fans campur aduk antara sedih, nostalgia, sekaligus penasaran ya. Nah, by the way, teman Pro 2, kalau kamu sendiri termasuk tim Spider-Man versi siapa nih? Tim Tobey Maguire yang legendaris, Andrew Garfield yang emosional, teman Pro 2, atau Tom Holland yang penuh semangat dan humor khas anak muda gitu, teman Pro 2? Atau mungkin kamu justru sudah siap nih untuk menyambut Spider-Man generasi berikutnya? Boleh banget kalau kamu kasih pendapat kamu. Yang jelas, teman Pro 2, selama masih ada semangat, with great power comes great responsibility, siapapun pemeran Spider-Man nanti, semoga karakter ikonik ini tetap bisa menginspirasi banyak orang di seluruh dunia.

0: Aduh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
5: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Saya mau minta tips dong untuk dari Kak Ani buat teman-teman Produa yang di luar sana juga pengen membuka usaha bisnis di bidang kuliner, apa yang pengen Kak Ani sampaikan?
2: Kalau ingin saya sampaikan adalah jangan takut untuk selalu berproses, karena di bidang usaha itu kan ada yang namanya naik turun. Selalu bertahan dan selalu juga mau dengar keluh kesahnya pelanggan, karena itu yang akan membangun pelayanan terbaik dan akan mempertahankan usaha-usaha di bidang kuliner ini. Tentunya lebih selalu memperbaiki pelayanan, karena itu adalah pintu gerbang pertama di bidang usahanya kita.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Informasi selanjutnya ini teman Pro 2, ini kayaknya buat gen milenial atau gen sebelum milenial teman Pro 2 akan kembali bernostalgia dengan salah satu media sosial yang sepertinya bakalan comeback gitu teman Pro 2. Ini satu media sosial yang bikin para generasi ini langsung nostalgia, namanya adalah MySpace. Yes teman Pro 2, MySpace yang sempat jadi raja media sosial di era 2000-an kabarnya bakal kembali hadir dengan versi yang lebih modern. Jadi buat kamu yang lahir di tahun 2000-an akhir atau bahkan Gen Z nih, mungkin namanya terdengar asing, tapi sebelum Instagram, TikTok, bahkan sebelum Facebook benar-benar mendominasi, ada satu platform yang jadi sempat jadi tempat nongkrong jutaan orang di internet, yaitu MySpace teman Pro 2. Kabar ini muncul lewat sebuah dokumenter tentang MySpace. Pemilik MySpace saat ini Chris dan Tim Vanderhoek ini mengungkapkan kalau mereka sedang mengembangkan versi baru platform tersebut, tapi bukan sekedar menghidupkan kembali nama lamanya teman Pro 2, mereka ingin menghadirkan media sosial yang berbeda dari kebanyakan platform saat ini. Menurut mereka, media sosial sekarang terlalu bergantung pada algoritma gitu. Kadang kita tuh buka aplikasi cuma 5 menit, tahu-tahu udah 1 jam scrolling tanpa sadar gitu. Feed kita pun lebih banyak ditentukan sistem daripada pilihan kita sendiri. Nah, MySpace versi baru ini katanya ingin mengembalikan kontrol itu ke pengguna. Artinya nanti pengguna bisa lebih bebas menentukan konten apa yang ingin mereka lihat dan siapa aja yang ingin mereka ikuti begitu. Jadi bukan algoritma yang memutuskan semuanya, konsepnya lebih mengutamakan interaksi yang benar-benar autentik dibandingkan sekedar mengejar angka views, likes, atau engagement teman Pro 2. Kalau mendengar konsepnya sih sebenarnya cukup menarik ya teman Pro 2, karena belakangan ini memang banyak orang nih yang akhirnya mulai merasa lelah dengan media sosial yang isinya terus-terusan mengejar viral. Kadang kita melihat lebih sering kadang kita tuh melihat lebih sering melihat konten dari orang yang tidak kita kenal daripada teman sendiri. Nah, mungkin itu sih yang ingin diubah oleh MySpace ini tadi. Kalau ngomongin nostalgia gitu ya, MySpace memang punya ciri khas yang tidak dimiliki media sosial di zaman sekarang begitu. Dulu tuh pengguna media sosial dibebasin gitu untuk mendesain profil mereka, bisa ganti background sesuka hati, mengubah warna tampilan, bahkan yang paham sedikit soal HTML ini bisa bikin profilnya tampil beda dari yang lain gitu. Belum lagi ada fitur yang mungkin sekarang udah jarang ditemukan gitu, yaitu lagu otomatis yang langsung diputar saat seseorang membuka profil kita. Jadi setiap akun tuh punya soundtrack sendiri gitu. Ada juga tuh fitur top friends di mana kita bisa memilih teman-teman terdekat yang tampil di halaman profil. Nah, fitur-fitur ini dulu bahkan sering jadi bahan bercandaan gitu, gara-gara tidak masuk top friends, ada yang ngambek, ada yang saling sindir, sampai jadi bahan obrolan di sekolah gitu. Jadi MySpace sendiri nih teman Pro 2 ya, pertama kali diluncurkan pada tahun 2003. Perkembangannya luar biasa cepat, bahkan pada tahun 2006 platform ini sempat menjadi situs yang paling banyak dikunjungi di Amerika Serikat dan berhasil mengungguli Google dalam jumlah kunjungan. Nah, di masa jayanya, pengguna MySpace mencapai lebih dari 100 juta akun aktif. Angka yang luar biasa untuk ukuran media sosial pada zaman itu begitu. Sayangnya sering perkembangan teknologi dan munculnya Facebook, Twitter, Instagram, hingga sekarang TikTok teman Pro 2, popularitas MySpace perlahan meredup. Tapi sekarang teman Pro 2, ketika banyak orang mulai mencari pengalaman bermedia sosial yang lebih personal dan lebih sehat, mungkin memang nih udah waktunya nih buat MySpace untuk comeback kembali gitu. Walaupun begitu, sampai saat ini belum ada nih tanggal resmi kapan MySpace versi terbaru akan diluncurkan. Jadi kita masih harus bersabar menunggu perkembangan selanjutnya. Yang jelas, kabar ini sudah bikin banyak netizen penasaran, terutama mereka yang pernah merasakan masa-masa serunya internet di tahun 2000-an awal gitu. Nah, by the way teman Pro 2, kalau media sosial seperti MySpace benar-benar kembali, menurut kamu nih, bakal punya peluang nggak bersaing dengan Instagram, TikTok, atau X, atau justru sekarang orang sudah terlalu nyaman dengan platform yang ada? Menurut kalian juga nih teman Pro 2, menarik juga ya kalau kita melihat bagaimana media sosial terus berubah mengikuti kebiasaan penggunanya. Kalau kamu diberi juga kesempatan untuk mengembalikan satu fitur media sosial yang sudah hilang teman Pro 2, kira-kira kamu pilih apa? Musik otomatis di profil, bebas menghiasi tampilan akun, atau mungkin timeline yang benar-benar sesuai urutan postingan tanpa campuran tangan algoritma? Boleh banget dipikirkan teman Pro 2. Sambil melanjutkan menikmati siang ini teman Pro 2, kamu harus stay tune karena nanti pukul 15 sore ya atau 3 sore kita bakal gabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan Top 20 Chart Internasional maupun Indonesia sampai pukul 17 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: Aduh, gimana nih?
1: Kenapa sih?
0: Aduh, kayaknya aku kena virus deh.
1: Virus? Virus apa sih? Virus bucin.
0: Tuh kan, aku bersihin. Aku juga kayaknya demam deh. Kayaknya aku beneran deh kena virus deh. Yang lagi viral itu.
1: Demam? Ih, ini sih gak panas sekali. Emang kamu tau dari mana kalau kamu kena virus?
0: Aku tuh kemarin baca di medsos. Jangan-jangan beneran deh aku kena virus itu deh.
1: Itu sih namanya self-diagnosis. Alias suka mendiagnosis diri sendiri. Medsos kok dipercaya? Kalau udah ke dokter, baru valid.
0: Tapi ini gejalanya mirip.
1: Mirip sih mirip. Udah, ke dokter aja yuk.
0: Dokter? Enggak, takut disuntik.
1: Udah, sini ikut aja ke dokter. Ingat ya, kalau gejala sakit apapun, jangan sampai self-diagnosis. Wajib ke dokter.

0: FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini. Pastinya buat nemenin liburan kamu ya. Dan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support musisi favoritnya. Caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Yang pasti, aku mau ngasih tahu dulu nih teman Pro 2. Kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Alright, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry. Ini adalah satu lagu yang lagi viral banget, bahkan sampai ada trend make up-nya kalau kamu tahu di social media ya. Kita dengerin, ini dia Naikila dengan My Mind Gue di posisi 20.
1: Number 20.

0: teman Pro 2. Ini kayaknya lagu mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepet-cepet dapet jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: atau masukan gak sih kira-kira kuncinya harus gimana? Karena kan kalau LDR gak setiap minggu bisa ketemu, gak setiap hari bisa diantar jemput, ya kan? Aduh, tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Loh, kok balik lagi ke yang tadi? Ya udahlah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14 sama Pro 2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14.

0: Aduh, tapi gak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kalau foto justru lebih seneng kalau hasilnya blur. Iya gak sih? Soalnya banyak banget beberapa temen aku yang kebetulan generasinya di bawah aku ya, Gen Z, itu kalau foto blur tuh malah menurut mereka lebih estetik gitu. Coba bener atau enggak? Kasih tahu aku ya. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan yang ternyata tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu.
1: Number 12.

0: Itu dia Farel Hilal dengan Keliling. Tapi sayangnya lagunya turun karena minggu lalu ada di posisi 8 teman Pro 2 ya. Mungkin udah capek keliling-keliling kali ya nih Farel Hilal. Kita lihat minggu depan progresnya gimana ya. Tapi sekarang kita udah masuk ke 10 besar dan di posisi 10 ini ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: dengan teh hijau. FYI, aku tuh gak terlalu suka teh hijau. Tapi teh hijaunya Tulus ini beda banget. Ini lagunya enak banget dan liriknya oke banget sih menurut aku. Tadinya waktu pertama kali denger judul lagunya Teh Hijau, aku pikir Tulus akan nyeritain tentang proses minum teh hijau yang baik dan benar. Ternyata tidak. Jangan tertipu oleh judul lagu ya, sekali lagi. Ya udah, kita tinggalkan Tulus dan beralih ke Lomba Sihir yang minggu ini ada di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: di posisi 7 masih sama seperti minggu lalu dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica. Dari dulu, dari zaman-zamannya di kompetisi sampai rilis lagu ya, suaranya tuh menurut aku kayak ada magicnya gitu loh, kayak berhasil apa ya, menghipnotis siapapun yang ngedengerin. Idih, keren banget. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah penyanyi yang berikut ini sih. Ini juga sama kerennya, di posisi 6 teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: kali kita saling memaafkan udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20. Ya, kira-kira berapa kali harus saling memaafkan nih? Masa berantem terus? Masa ribut terus ya? Ya udahlah, kalau emang udah nggak bisa dipersatukan ya, ya udah deh, no comment. Kita lanjut aja sekarang ke posisi 4 yuk. Ada Bernadia nih dengan Rabu Jauh.
1: Number 4.

0: Tapi kali ini kita buat menyenangkan yang udah bertahan 11 minggu di chartnya top 20 teman Pro 2. Udah cukup lama ya. Dan lagu ini sebanyak 11 minggu bertahan di chart top 20 juga. Ternyata bareng Ana Obernadi ya masuknya waktu itu. Kita dengerin di posisi 2 alias runner up. Ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 2.

0: nih siapa kira-kira lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini. Aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Naikila, My Mind Gue. Posisi 19, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Gia Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priyadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas Tema Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Rara-raf kita minggu ini ditempati oleh Raim Laude dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number one.

0: karena udah hampir 1 jam juga. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak-banyak-banyak buat label yang udah support, buat Chilla on 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunny Der, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Gak lupa aku mau ngingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya request terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MD-MD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini, siapa kira-kira? Apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aliana pamit, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Multi Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: 92 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 memperdua naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: boleh know why.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Si Inespiro dengan The Finish Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: chart sama Pro 2 ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ketujuhnya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: di minggu ini teman-teman di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman dua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman dua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

gue dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Alan di Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Alan di Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih?
2: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat.

0: obrolan seru di Pro2 FM.
1: Ada gak sih pengalaman yang agak kurang mengenakan gitu selama waktu di India? Di India kemarin berapa lama, Kak?
2: Karena sering 2-3 kali balik. Jadi waktu itu ke mana ya? Ke Varanasi sih, itu yang agak wow. Karena di Varanasi itu kan salah satu kota suci di India, yang mana tuh mereka punya sungai Gangga. Yes. Jadi itu kan sungai suci gitu. Jadi segala aktivitas yang dilakukan di sungai itu seperti mandi, cuci pakaian, even buang air besar dan kecil pun semua di situ kan. Dan karena mereka itu kan jadi di Varanasi itu hampir kurang lebih 100-200 mayat itu dikremasi di situ. Dan debu pembakaran, hasil pembakaran itu kan dibuang ke sungai itu. Dan otomatis kan sungai kan udah terkontaminasi sama bahan kimia dan lain-lain. Tapi warga-warga situ mereka ya itu melakukan aktivitas seperti biasa.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Terima kasih kamu masih mendengarkan 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2, sepertinya saya harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Thank you udah membersamai ya dari jam 11 siang tadi sampai pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Udah sama-sama dengerin Pro 2 Jakarta ya, di Top 20 Chart Internasional maupun Indonesia tadi dari jam 3 sampai jam 5 sore tadi. Nah, kali ini kita bakal nungguin ya teman Pro 2 untuk bergabung bersama RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi untuk mendengarkan dan serangkaian pengajian maupun azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya teman Pro 2 ya. Dan terima kasih teman Pro 2, Yak Maulana pamit. Kita bakal ketemu lagi di siaran besok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita beralih ke Pro 1, saya masih punya beberapa track yang spesial banget kamu dengerin di jam 17.33 waktu Indonesia Tengah. Ada Perunggu dengan 33 kali.

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

Dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita? Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

adalah tiga orang Muslim yang menunaikan ibadahnya secara berbeda-beda sepanjang tahun. Yang satu bertahajud setiap malam tanpa putus. Yang kedua berpuasa terus. Dan yang ketiga tak ingin menggauli istrinya. Ketika Rasulullah mendengarnya, beliau berkata kepada mereka, "Kalian telah berkata demikian. Demi Allah, di antara kamu, akulah orang yang paling takut dan paling takwa kepada Allah. Namun aku berpuasa dan juga tidak berpuasa. Aku sholat malam dan aku pun tidur. Juga aku menikah dan menggauli istriku. Barang siapa yang menolak sunahku, ia bukanlah golonganku." Hadis riwayat Bukhari tadi menyatakan dengan jelas bahwa kita dapat melakukan ibadah sebanyak-banyaknya, namun janganlah berlebihan, sehingga membuat kita lalai akan kewajiban-kewajiban yang lain.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran

Dalam sebuah bukunya tentang renungan budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan

kitab Nahul Balaghah diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Cabutlah kejahatan dari dalam hati saudaramu dengan cara mencabutnya dari dalam hatimu sendiri." Tepat benar apa yang telah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib itu, sebab kita juga mungkin suka berbuat jahat terhadap orang lain. Jika kita tidak berbuat jahat, maka insya Allah orang lain takkan berbuat serupa kepada kita. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Seseorang takkan dapat masuk ke surga bagi siapa yang tetangganya tidak merasa aman oleh kejahatannya."

Dari kita ada yang mengira bahwa kekerasan dan bahasa kekuasaan merupakan cara efektif untuk menyelesaikan persoalan. Dalam dunia nyata, kekerasan dan paksaan seperti sudah akrab di telinga dan mata kita. Untuk sementara, persoalan memang terlihat selesai. Namun bagi pihak yang tak berdaya, kebencian dan kemarahan tentu akan menumpuk dan terus terpendam hingga saatnya untuk dilampiaskan. Walaupun memakan waktu yang mungkin lebih lama dibanding kekerasan dan paksaan, pendekatan kasih sayang dan kelemah lembutan seperti yang pernah Nabi contohkan adalah jalan paling baik untuk mengatasi persoalan. Dalam Al-Imran ayat 159, Allah berfirman, "Maka disebabkan rahmat dari Allah lah, kamu berlaku lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras,

ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat? Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

Saya masih percaya kalau Anda masih bersama Pro 1 RRI Palu untuk malam hari ini, pendengar. Dan selanjutnya nanti kita akan mengikuti untuk program mini drama kali ini dengan judul Asa di Tanah Harapan dan merupakan produksi dari RRI Sorong. Dan nanti juga Anda bisa mengikuti program Ngobras bersama komunitas Palu Book Party ya. Jadi tetap bersama kami, pendengar, di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

Di balik perbukitan Kampung Kekok, tanah warisan leluhur membentang luas. Namun, ketergantungan pada pupuk kimia bertahun-tahun mulai mengikis kesuburan bumi. Disinilah kisah bermula. Ketika sebuah generasi menolak menyerah pada kerusakan demi merajut kembali keselarasan antara manusia dan alam. Sejalan dengan cita besar bangsa menuju ekonomi hijau.

0: Ari, Ari, berhenti dulu. Kau stop cangkul tanah dulu. Bapak mau tanya, kau ini sudah kuliah jauh-jauh ke kota, pulang ke kampung malah mau bikin eksperimen aneh. Kau mau ganti ketong pupuk dengan pupuk apakah ini? Organik. Ntar akan mempan buat usir hama, kau tahu.
1: Bapak, justru karena ketong pakai pupuk kimia terus-menerus, tanah ini dia jadi sakit dan terasubur lagi. Baru biaya pupuk ini makin mahal, hasil panen malah turun. Jadi kitong ini harus kembali ke alam, Bapak. Pakai pupuk kompos dan pestisida nabati boleh, Bapak. Ini namanya ekonomi hijau. Kitong untung, alam juga lebih lestari.
0: Ah, teori itu. Kalau gagal, kitong pupuk sekeluarga ini mau makan apa?
2: Selamat pagi, Bapak Franky. Pagi, Ari.
0: Pagi.
2: Wah, pagi-pagi seperti ini sudah rapat pleno di tengah sawah nih.
1: Bella, mari sini kau dengar dulu nih. Ini saya Bapak nih, dia masih ragu dengan kita pupuk proyek percontohan lahan organik nih.
2: Oh, Bapak Franky tenang aja. Saya sudah bantu Ari riset pasar di kota. Sekarang hotel dan swalayan besar justru berani bayar mahal untuk beras dan sayur organik yang bersertifikat. Istilah kerennya sih, Kitong melakukan hilirisasi produk desa yang ada di Kitong kampung ini. Langsung ke konsumen premium, dia pun nilai tambah tinggi, Bapak.
0: Hilir apa tadi? Ah, Bapak tidak mengerti. Yang Bapak tahu, kalau hama datang, panen gagal.
3: Bapak Franky, Ari, kebetulan kamu semua ada kumpul di sini. Lihat itu di hilir sungai. Randy dengan Depu teman-teman, dong ada mau buang limbah kotoran sapi ke sungai lagi. Padahal, semua ini kan bisa bikin bau dan bikin air tercemar. Aduh, kamu pikir cepat sudah kasih stop dia.
4: Aduh, ini tidak bisa dibiarkan ini. Mari, tong ke sana. Mama Mia, Bapak, Bella. Ayo, cepat.
2: Ayo.
5: Iya, enak banget nih kayaknya nih. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang.
4: Randy, berhenti, Ren. Jangan buang di sungai.
6: Ih, kenapa kah? Mama Mia, ada apa nih? Ini kan cuma kotoran sapi dari Bapak pupuk kandang. Daripada penuh di kandang, ya mending saya buang di sungai tuh. Bodoh amat, praktis tuh.
3: Praktis kok pemata itu, Ren. Airnya ini kan mau dipakai buat mengairi sawah di bawah. Kalau tercemar, tanaman kita kan bisa rusak, bau lagi.
6: Ya, terus saya harus buang kemana, Kak? Masa saya simpan di kamar tuh? Bau tuh.
4: Janganlah, Ren. Jangan dibuang. Justru itu emas hitam yang kita cari. Kotoran ternak itu bisa kita olah jadi biogas buat energi memasak warga. Dan ampasnya bisa jadi pupuk organik super untuk kitong pusawa.
6: Hah? Kotoran sapi bisa jadi gas buat masak? Kau stop bercanda sudah, Ari. Mana ada api dari kotoran?
2: Ari serius, Randy. Kau tahu kitong bisa bikin reaktor biogas sederhana sendiri. Kebetulan kitong kelompok muda punya programnya. Dan kalau ini jalan, kitong pemama tidak perlu beli gas LPG lagi. Dan Bapak Franky bisa dapat pasokan pupuk gratis.
0: Sebentar, jadi kotoran sapi yang bikin bau itu bisa jadi pupuk yang kau maksud itu tadi, Kak Ari?
4: Betul, Bapak. Ini namanya sirkular ekonomi. Tidak ada limbah yang terbuang sia-sia.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, halo, selamat malam teman Pro 2. Kita ketemu lagi di minggu malam di awal bulan Agustus ya, teman Pro 2, tanggal 2 Agustus 2026. Semoga Agustus be nice to us ya. Agustus be nice to me, be nice to

guys. Mudah-mudahan segala sesuatu di bulan Agustus ini berjalan dengan lancar, dengan baik, teman berdua, rezeki kita juga dibukakan ya dari pintu arah mana saja tanpa kita duga. Amin. Dan yang paling penting juga kita diberikan kesehatan, keafiatan, umur yang panjang, dan selalu berbahagia dikelilingi sama orang-orang yang tulus ya. Itu dia. Oke. Saya Nadila, teman berdua, penyiar kamu malam ini sampai nanti tutup siaran di jam 12 malam. Dan ada beberapa informasi yang akan saya bagikan untuk kamu malam ini. Dan nanti di pukul 20 kita bakal jalan-jalan ke Jakarta dulu ya, lewat program Pro Indie Network, teman Pro 2, yang disiarkan oleh Pro 2 RRI di Jakarta dan dirilai oleh Pro 2 RRI se-Indonesia. Oke, jangan lupa download dulu atau unduh aplikasi RRI Digital di Play Store maupun App Store-mu, teman Pro 2, biar bisa dengerin radio kapanpun kamu mau dan tanpa perlu mendengar melalui radio gitu ya. Jadi dengar radio tanpa mendengarkan melalui radio. Gimana tuh? Pakai aplikasi RRI Digital berarti ya. Oke, yang belum makan malam jangan lupa makan malam, teman berdua. Yang skip makan malam, oke, itu adalah pilihanmu. Tapi yang mau makan malam jangan lupa untuk makan malam ya. Dan sekarang saya mau ke lagu dulu. Setelah itu nanti saya kembali dengan beberapa informasi. Jadi tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Bendera negara merupakan lambang atau identitas suatu bangsa. Sebagaimana kita tahu, masing-masing dari 195 negara yang ada di dunia punya bendera yang berbeda-beda dengan filosofinya masing-masing. Berbagai warna yang terkandung di dalamnya pun dipercaya punya makna tersendiri. Bendera Indonesia misalnya, punya warna merah yang mewakili keberanian, dan putih yang melambangkan kesucian. Nah, kalau kita melihat warna yang digunakan bendera banyak negara, jarang ada yang menggunakan warna ungu. Kira-kira kenapa ya? Apakah ada kaitannya dengan makna warna tersebut yang membuatnya dihindari? Ternyata tidak, teman Pro 2. Alasan ungu jarang ada di bendera negara tidak ada kaitannya dengan arti warna tersebut. Namun lebih karena bahan pewarna ungu dahulu termasuk langka dan harganya sangat mahal. Dulu dibutuhkan sekitar 10.000 siput dari laut Mediterania untuk menghasilkan 1 gram cairan pewarna ungu. Terbayangkan betapa sulitnya mendapatkan warna ini dalam jumlah yang besar untuk membuat bendera. Warna ungu sintetis baru ditemukan sekitar 1856 oleh William Henry Perkin. Sementara itu, sampai saat ini hanya ada 2 negara yang menggunakan ungu dalam bendera negara mereka, yakni Dominika dan Nicaragua. Itupun warna ungu yang digunakan tidak dominan dan berpadu dengan warna lainnya.
4: Obrolan seru di Pro 2 FM.
5: Di sini yaitu Putra Putri Adipura dan juga Miss Bintang Sulawesi Tengah 2025. Harapan kalian ke Adipura dulu ya, harapan Rehan dan Rifani untuk lingkungan, baik itu di Kota Palu maupun di daerah asal kalian.
6: Menjaga dan melestarikan lingkungan kita, dan saya harap kita semua juga dapat mengerti bahwa betapa pentingnya itu lingkungan, karena lingkungan juga adalah tempat tinggal kita, mungkin itu berdampak bagi diri kita sendiri juga.
7: Dan kurangi memakai plastik karena dapat menimbulkan ketambahan polusi udara, dapat itu makanya Palu jadi panas. Saya harap untuk anak-anak sekarang ya,
5: anak muda
7: lebih harus percaya diri ya untuk mengikuti ajang-ajang seperti ini, karena kebanyakan sekarang tidak mau ikut seperti ini kan, kayak tidak percaya diri begitu. Jadi kita harus bisa tunjukkan bahwa kalau kita itu
5: bisa percaya.
7: Iya, bisa percaya diri.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Tadi lagu yang kamu dengerin lagunya Fatin, teman Pro 2. Ini lagu barunya, judulnya adalah Tidur Siang. Ada yang tidur siang tadi? Kayaknya sekarang itu di era zaman now ini, tidur siang itu kayaknya privilege ya, teman Pro 2. Kayaknya orang-orang tertentu yang bisa tidur siang. Ngomongin tentang lagu ini, teman berdua, ini lagu dirilis sama Fatin saat dia merayakan ulang tahunnya yang ke-30 di tanggal 30 Juli kemarin ya. Jadi Fatin ini meluncurkan lagu yang judulnya Tidur Siang. Lagu ini menjadi hadiah bagi para penggemarnya yang telah menemani perjalanan karirnya Fatin sejak dia usianya 16 tahun. Sekarang dia udah memasuki usia 30 tahun loh. Dan Fatin ingin menghadirkan karya yang berbeda sekaligus juga mengajak pendengarnya untuk melihat kembali perjalanan hidup yang telah kita lalui, teman Pro 2. Lalu Tidur Siang ini terinspirasi dari pengalaman sederhana yang begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari. Saat masih kecil, tidur siang sering sekali menjadi hal yang dihindari gitu ya. Namun ketika dewasa, waktu untuk tidur siang justru menjadi sesuatu yang sangat mahal untuk didapatkan.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Bikes ah.
4: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
3: Wah, kebetulan sekali nih. Mau request lagu ah.
4: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
5: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
3: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya, request lagu di RRI Digital.
6: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Ada satu case yang pengalaman dari pasien yang sudah jadi pelanggan istilahnya, sudah lama dengan terapi bekam ini. Diagnosa
2: ya.
1: Vertigo. Vertigo parah lah.
2: Waduh, stadium berapa itu?
1: Sampai si pasien sendiri bercerita bahwa ketika kambuh vertigonya, itu dia sampai harus berjalan kaki ke rumah sakit sampai karena saking tidak bisanya mengendarai kendaraan. Dan orang-orang di rumahnya pun tidak ada yang membantu atau memang dia hanya tinggalnya waktu itu hanya dengan istrinya mungkin pada saat itu. Dia cerita sampai jalan kaki ke rumah sakit jam 2, jam 3 subuh. Karena saking kambuhnya vertigonya, dia jalan kaki ke rumah sakit, sampai di rumah sakit ditangani. Setelah ditangani, ya di situ di diagnosa dia vertigonya.
2: Vertigo.
1: Itu sudah parah. Di situ kenal bekam dengan saya melalui teman. Jadi disampaikan sama temannya untuk berbekam. Alhamdulillah saya bekam dan kita edukasi juga untuk pola hidup sehat. Di situ selain rutin berbekam itu apa namanya tadi itu dari pola istirahatnya juga kita harus sampaikan juga. Jangan bergadang, jangan makan-makan yang artinya yang memacu tadi itu penyumbatan tadi itu. Akhirnya dua kali bekam dengan saya, alhamdulillah dia bilang sudah rasa mendingan. Ada perubahannya,
2: ada perubahan.
1: Dan sudah lepas dari ketergantungan.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Teman terbaik.

Teman berdua. Kalau yang satu ini juga baru, judulnya adalah Tulang dan Nadi, miliknya Tiara Andini, teman berdua. Jadi tentunya ini adalah sebuah lagu yang menandai comebacknya Tiara sebagai solois ya. Jadi setelah mencatatkan perjalanan yang berkesan melalui perilisan album The Louis serta menggelar showcase-nya di Bali, di Balai Sarbini, Jakarta pada 2025, Tiara Andini kini kembali menyapa penikmat musik dengan karya terbarunya. Jadi penyanyi jebolan ajang pencarian bakat tersebut akan sudah merilis lagu single Tulang dan Nadi pada 31 Juli 2026. Jadi lagu ini baru sekali ya. Baru dua hari hidupnya. Sekaligus ini adalah membuka babak baru dalam perjalanan karirnya Tiara Andini, teman berdua. Single ini juga menjadi penanda kembalinya Tiara sebagai solois artis setelah disibukkan begitu ya dengan berbagai proyek musik. Melalui Tulang dan Nadi ini, Tiara itu kembali mengusung genre ballad emosional yang telah menjadi ciri khasnya selama ini. Lagu ini juga menonjolkan karakter vokalnya Tiara yang kuat dan penuh penghayatan, sekaligus memperlihatkan kemampuannya dalam menyampaikan emosi serta menghidupkan cerita di balik setiap lirik yang dia nyanyikan, teman Pro2. Jadi lagu ini udah boleh kamu request di Pro2 di program request ya.

105 FM Mareri Pradua Palu, teman terbaik kamu, teman Pradua. Selanjutnya saya bakal ajakin kamu bergabung bersama Pradua RRI di Jakarta untuk mengikuti Indonesia Pro Indie Nasional sampai nanti di pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Lalu akan kembali bersama dengan Pradua RRI Palu ya, sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

Indonesia Pro Indi. Ketemu lagi bersama Kak Angga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu Indi yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indi.

Masih di Indonesia Pro Indi bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan. Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah...

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

101.5 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, sekarang waktunya untuk Nadila mengambil alih. Mengambil alih. Oke, ya itu yang benar. Kalau tadi udah ditemenin sama Kak Angga di Pro 2 RRI di Jakarta, program Pro Indi Nasional. Sekarang waktunya Nadila untuk nemenin kamu di program Jaga Malam sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, by the way ini adalah tanggal muda ya, alias tanggal 2 Agustus teman berdua. Ada beberapa orang yang udah mulai, udah ada yang udah gajian, ada ada yang baru mau gajian dan lain sebagainya. Jangan sampai gaji itu cuma datang assalamualaikum lalu waalaikumsalam gitu kan. Itu yang bahaya. Nah, teman berdua, sebenarnya ciri-ciri orang yang pandai mengatur uang itu juga bisa terlihat ya. Jadi bukan cuma bisa menabung, tapi juga bisa mengatur uang. Ciri-cirinya adalah punya perencanaan masa depan. Jadi kamu harus punya perencanaan masa depan teman Pro 2. Lalu juga terbiasa untuk menabung ya. Kalau tidak terbiasa, kayaknya kamu unit deposit deh ya. Jadi harus ada deposit yang mau tidak mau ya, uangmu akan deposit terpotong kayak gitu. Lalu jujur dan bertanggung jawab. Kenapa jujur dan bertanggung jawab? Itu adalah salah satu ciri orang yang pandai mengatur keuangan. Ini diungkapkan sama Katie Olcker, seorang pelatih keuangan. Jadi salah satu caranya adalah mau meluangkan waktu untuk meneliti atau jujur pada diri sendiri. Misalnya kamu mampu mempertahankan kesuksesan finansialmu jangka panjang dengan cara adalah kamu jujur gitu untuk menulis setiap pengeluaranmu teman Pro 2. Jadi jujur sama diri sendiri. Lalu punya rekening tabungan terpisah. Jadi uang masuk sama untuk nabung itu harus terpisah gitu ya. Jadi orang yang pandai mengelola uang itu dapat menggunakan otomatis untuk mempermudahnya. Salah satunya adalah menggunakan spreadsheet ya, atau rekening tabungan terpisah. Sebut saja rekening untuk keperluan sehari-hari dan tabungan jangka panjang. Hidup sesuai kemampuan. Nah ini dia. Oke, ini yang paling penting ya, Shay. Jadi orang dengan kemampuan mengelola uang itu dapat hidup sesuai kemampuannya. Mereka biasanya menyadari keterbatasan keuangan yang dimiliki. Tentu saja hal ini membutuhkan penganggaran yang cermat dan pemahaman yang jelas tentang keinginan dan juga kebutuhan ya. Lalu menghindari utang yang berbunga tinggi, teman Pro 2. Jadi mengatur keuangan salah satunya adalah akan waspada terhadap utang berbunga tinggi, contohnya kartu kredit atau pinjaman jangka pendek. Dan yang terakhir adalah rutin melakukan audit. Nah, keuangan kita sendiri pun juga harus diaudit loh teman berdua. Oke, sama seperti lagunya Siloen Seven, sederhana aja.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini. Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
2: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat bagi seluruh rakyat Indonesia tentang pentingnya persatuan, semangat perjuangan, dan rasa cinta terhadap tanah air. Dari sejarah perjuangan bangsa, kita belajar bahwa kebangkitan dimulai dari keberanian untuk bergerak maju bersama.

kreativitas, inovasi, dan kepedulian terhadap sesama. Generasi muda memiliki peran penting untuk menjaga budaya, mempererat persaudaraan, dan terus berkarya demi Indonesia yang lebih baik. Mari jadikan momentum Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus bangkit, bersatu, dan membangun negeri dengan optimisme.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Dikasih sama adiknya mungkin gitu ya, makan setengah aja, nanti setengah lagi dibungkus supaya kamu gak overeating. Kalau kamu overeating nanti kamu cepat aging.
2: Ya ditanya dulu bak, mungkin kenapa banyak yang makan, mungkin ya lagi banyak masalah kayaknya, kan biasanya lari ke situ gitu ya, ya
1: ke mental health-nya. Ya ya, bisa nanti menjurus ke situ. Ya gitu. Jadi memang harus dicari lingkungan-lingkungan yang suportif ya. Kalau misalnya lingkungannya itu toksik, kayak ngajakin ayo ngerokok yuk, ayo kita pakai ini yuk, pakai itu. Oh, jangan gitu ya. Sayangi dirimu cuma satu. Tubuhnya cuma satu ya. Kalau misalnya motor rusak ya udah cari spare part atau cari nabung uang cari beli motor baru. Tapi kalau badan kita kan ya kalau rusak
2: cari
1: ya cari di mana? Belum lagi sel-selnya kan enggak segampang itu. Mau apa namanya stem cell mahal gitu ya, gitu kan kalau mau stem cell kan mahal ya gitu. Jadi ya sayangi dirimu gitu kan, untuk menjaga atau merawat tubuh ini kan nggak harus mengasup makanan-makanan yang mahal gitu ya. Yang penting kan yang bergizi seimbang gitu, yang sehat, bergizi seimbang, bersih ya, supaya terjaga kesehatannya gitu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

teman Perdu ya. Kali ini ada istilah lagi yang namanya commute friendly home ya. Dan ini yang dilirik dan ada keuntungannya juga sih teman Perdu, karena mobilitas yang kini menjadi salah satu pertimbangan utama masyarakat saat memilih tempat tinggal dan tidak lagi hanya mengejar lokasi strategis atau harga yang kompetitif ya. Banyak orang yang mulai mencari hunian yang mampu mempermudah perjalanan sehari-hari menuju tempat kerja maupun pusat aktivitas. Konsep commute friendly home atau hunian dengan akses transportasi yang baik pun semakin diminati nih teman Perdu. Tren ini berkembang seiring meningkatnya kesadaran masyarakat bahwa kualitas hidup tidak hanya ditentukan oleh kenyamanan rumah tetapi juga kemudahan mobilitas gitu ya. Jadi ada beberapa keuntungan dari commute friendly ini, yaitu untuk kualitas hidup teman Perdu, yaitu menghemat waktu perjalanan, menekan biaya transportasi, meningkatkan kualitas hidup, lalu itu aja sih, tiga aja ya. Jadi kedepannya tren commute friendly home ini diperkirakan akan terus berkembang ya, seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang tidak hanya nyaman untuk ditinggali tetapi juga mampu mendukung mobilitas yang lebih efisien teman Perdu. Jadi buat Gen Z atau milenial yang sekarang ini lagi nyari-nyari tempat tinggal sendiri ya kan, udah pisah rumah dari orang tua mungkin karena udah waktunya udah nikah atau udah berpenghasilan sendiri. Nah ini lagi tren nih teman Perdu, yaitu commute friendly home, yaitu di mana mencari hunian bukan hanya dilihat dari nyamannya rumah itu dan lokasinya ada di mana, tapi seberapa efisien ketika kita melakukan mobilitas teman Perdu seperti itu. Okay, so guys, mungkin kamu juga punya trik khusus gitu ya ketika mencari tempat tinggal. Jadi biasanya kan orang pengen jauh dari kota, lebih menjauhi kebisingan gitu ya. Tapi pertimbangannya adalah akses menuju tempat aktivitas. Nah, apakah itu mudah, gampang, atau mungkin harus menempuh perjalanan yang jauh, kemacetan dan lain sebagainya. Kalau di kota besar ini kayaknya adalah salah satu keputusan yang mesti dipertimbangkan sebaik-baik mungkin gitu ya.

0: Itu sampahnya mau diapain sih, Mah?
1: Bakar aja, biar tidak menumpuk. Kan kalau dibakar gini, selesai.
0: Mama bisa kena pidana dan denda loh.
1: Eh, tahu dari mana kamu? Jangan nakutin orang tua deh.
0: Coba aja Mama baca Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
1: Bentar-bentar, Mama mau cari di Google dulu. Oke Google, Undang-Undang tentang aturan bakar sampah.
2: Aturan mengenai larangan membakar sampah sembarangan tertuang di dalam UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
1: Oh iya, Dek. Benar.
0: Iya, Ma. Bahayanya lagi nih, asap dari sampah yang Mama bakar itu bisa mengganggu lingkungan dan membahayakan kita yang menghirup zat kimia yang sudah bercampur dengan udara. Kalau Mama bakar sampah kayak gitu, terus Mama nggak jagain apinya, itu bisa memicu kebakaran.
3: Tahukah kamu, banyak orang masih keliru membedakan antara Gunung Merapi dan Gunung Berapi. Gunung Merapi adalah nama satu gunung berapi aktif yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Gunung ini terkenal karena letusannya yang cukup sering dan cukup berbahaya. Sementara itu, gunung berapi adalah istilah umum untuk semua gunung yang bisa meletus karena aktivitas magma di dalam bumi. Jadi, Gunung Merapi adalah salah satu contoh dari gunung berapi. Tapi, tidak semua gunung berapi adalah Gunung Merapi.

0: obrolan seru di Prodwo FM.
1: Dan apa saja yang dilakukan dalam program GET itu sendiri?
2: Di unit inkubasi ini telah berhasil melakukan inkubasi kepada 74 tenan. Kami menamainya tenan.
1: Tenan itu sama kayak UMKM-UMKM itu ya?
2: Iya, okay. Di mana di dalamnya itu ada 60 UMKM, ada 10 koperasi, dan juga ada 4 POKDARWIS, kelompok sadar wisata. Nah, di dalamnya ini tujuan kami melakukan inkubasi ini untuk teman-teman pegiat usaha, harapannya dalam proses inkubasi ini mereka bisa terbantu, karena kenyataan di lapangan itu sering kami ketemukan permasalahan yang sering disampaikan oleh teman-teman pegiat usaha itu, mereka selalu sampaikan modal dan pasar. Nah, okay. Tetapi ketika kita menggali lebih dalam lagi, ternyata permasalahan utamanya itu bukan terkait modal dan pasar. Nah, permasalahan utamanya sebenarnya dari tata kelola usahanya, tata kelola kelembagaannya, maupun keuangannya yang belum
1: teratur,
2: terorganisir dengan baik.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

2022, pendaki terkenal asal Nepal, Nirmal Purja, yang berusia 43 tahun telah mencetak sejarah selama bertahun-tahun ya dengan mendaki beberapa puncak tertinggi di dunia, telah dipastikan meninggal dunia setelah longsoran salju menghantam ekspedisinya di Pakistan awal pekan ini, teman berdua. Dikutip dari CNN, sosok yang dikenal sebagai legenda Himalaya itu adalah salah satu dari 10 pendaki yang pendaki gunung yang hilang karena longsor, dan Kamis pekan lalu sebelumnya mereka diyakini berada di puncak Broad Peak ya, setinggi 8.047 meter di Pakistan Utara ketika longsor terjadi di wilayah tersebut sekitar tengah hari waktu setempat. Dan yayasan NIMSDAI yang didirikan Purja pada 2022 lalu juga mengkonfirmasi kematian pendaki terkenal di dunia modern saat ini, teman berdua. Dan selain Purja, pendaki lain yang telah dipastikan tewas dalam insiden tersebut adalah Nadira Al-Harti atau Oman, Purbahadur Gurung Yukta dari Nepal, dan Sarah Mallory Geis dari Amerika Serikat. Dan upaya penyelamatan untuk 6 pendaki yang tersisa masih berlangsung, teman berdua. Sebelumnya pada Sabtu 1 Agustus, petugas darurat juga telah menyampaikan kekhawatiran kepada CNN gitu ya tentang kemungkinan longsoran salju lain yang dapat menghambat operasi penyelamatan. Dan seorang pendaki gunung Pakistan juga memperingatkan bahwa peluang para pendaki yang tersisa untuk bertahan hidup sangat tipis sekarang. Dan Purja adalah seorang mantan tentara Angkatan Darat Inggris. Dia meraih popularitas di dunia pendakian setelah melakukan serangkaian perjalanan ke puncak gunung tertinggi di dunia, teman berdua. Dan dia juga berulang kali memecahkan rekor ukuran ketahanan, dan pada 2019 lalu namanya tercatat di sejarah setelah mendaki semua 14 puncak dunia yang tingginya lebih dari 8.000 meter atau 26.300 kaki yang dijuluki Badan Antariksa atau NASA sebegitu ya sebagai 8000 meters, hanya dalam waktu 6 bulan. Dan perjalanan hidup dan pendakiannya pun dijadikan film dokumenter, teman berdua, yang ditayangkan Netflix dengan judul 14 Peaks Nothing is Impossible.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam, atau bukan biru, supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara, tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat ketat.

0: obrolan seru di Prodwo FM.
1: Kak Ilham sendiri kan penulis ya. Apa motivasi menjadi seorang penulis?
2: Gimana tuh cerita awalnya akhirnya seorang Ilham ini memberanikan diri untuk menjadi seorang penulis?
3: Jadi awalnya itu berawal dari novel ya. Jadi ada salah satu novel itu dia menceritakan tentang sore.
2: Sore? Bukan sore istri dari masa depan?
3: Iya itu.
2: Oh itu.
3: Jadi ya karena novel itu kan bikin apa ya hati itu menggetar-getar ya bacanya. Akhirnya dibuatkan sebuah film kemarin. Itu pas nonton itu lebih wow lagi ketimbang baca gitu. Nah karena dari situ pengen saya ini pengen buat tulisan lah, pengen tulisan. Jadi awal-awalnya itu saya buat tulisan di media sosial. Ya walaupun untuk kritikan sih.
2: Kritikan untuk?
1: Pemerintah. Tolong, kali ya, ini bersatu.
3: Karena ya saya kan dari FISIP ya. FISIP. Jadi saya untuk awal mula untuk menulis itu ya dari media sosial dulu. Ya dari kritikan di media sosial ya. Walaupun yang lihat cuma teman-teman sih. Cuma teman-teman sebaya, cuma teman-teman yang ikut follow. Tapi saya rasa dari lama-kelamaan saya ikut menulis di media sosial tuh jadi pengen juga ingin menulis di kertas gitu. Bukan sesuatu yang di edit di media sosial saja gitu. Makanya saya memikirkan sebenarnya apa sih topik yang paling unik lah untuk diangkat. Nah makanya kemarin setelah saya lihat-lihat ya, ada nih salah satu topik yang kayaknya kurang dah orang bahas. Walaupun memang banyak teori-teori yang dibawakan oleh beberapa buku, semisal kayak Atomic Habits ataupun buku dari Sabrina Ara itu yang It's a Bad or Good Habits itu. Nah, namun saya ingin mengkerucutkan hal-hal itu gitu untuk yang lebih sederhana lagi, yang dimana orang-orang bisa relate gitu dengan kehidupan sehari-harinya sebagai mahasiswa. Makanya kemarin saya mencoba membuat buku yang pada akhirnya saya angkat ketika kuliah nanti.
1: Kuliah nanti?
3: Iya. Jadi itu berisi mengenai hal-hal yang ngeselin dari mahasiswa. Karena menurut saya selama 4 tahun ya ada di kampus, hal itu yang paling sering saya temui. Hal itu yang paling, ataupun teman saya resahkan kepada saya, ih kenapa ya kelasku begini sekali, kenapa orang-orangnya begini sekali. Makanya kayaknya unik lah menurut saya. Makanya saya memberanikan diri untuk selama 4 tahun terjun untuk melihat habit-habit para mahasiswa gitu.
1: Dari bukunya udah rilis?
3: Sudah, di tahun 2025 kemarin.
1: Judulnya apa tuh?
3: Yaitu ketika kuliah nanti, hal kecil yang ngeselin.
1: Itu kayaknya cocok buat teman-teman yang belum kuliah ya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

2 menit dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan masih ditemenin sama Nadila. Sesi kita berikutnya di Jaga Malam ini bakal ngebahas tentang bagaimana kita bisa menjalani hidup tenang dengan filosofi stoik, teman berdua. Saya salah satu orang yang menganut filosofi stoik. Asik. Menganut maksudnya dalam hal masih belajar ya, teman berdua, stoikism. Jadi stoikisme atau orang yang apa ya, kalau kita belajar ini lebih tenang juga sih sebenarnya ya, teman berdua. Jadi ada kutipan kayak gini, teman berdua. Ini kata-kata mutiaranya Marcus Aurelius, yaitu seorang stoikism. Yang kamu butuhkan dalam hidup ini adalah kepastian pada penilaian saat ini, tindakan untuk mengambil kebijakan, dan sikap bersyukur pada saat ini untuk semua yang menghampirimu. Ini yang kata-kata mutiaranya Marcus Aurelius gitu ya. Jadi semua orang di dunia ini menginginkan hidup dengan tenang, mulai dari ketenangan hati sampai pikiran, khususnya saat menghadapi lika-liku kehidupan yang memiliki berbagai macam tantangan kehidupan begitu ya. Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mendapatkan hidup yang tenang adalah dengan cara menerapkan metode stoik ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Stoik sendiri itu adalah sebuah buku harian dari salah satu kekaisaran terhebat Roma yang berisikan surat-surat pribadi, pialang bijak, ceramah mantan budak, dan pengasingan yang dialaminya. Nah, lalu dalam biografi yang kemudian dijadikan filosofi kehidupan tenang, beberapa hal yang menjadi poin utama adalah tentang cara bertahan hidup atau survive gitu ya, rintangan, kebijaksanaan hidup, dan kebersamaan untuk membentuk sebuah landasan hidup gitu. Stoikism itu merupakan filosofi kuno yang sering diterapkan oleh orang-orang kaya dan orang yang kurang mampu untuk mengejar kehidupan yang baik gitu ya. Filosofi ini bermunculan sekitar abad 304 sebelum Masehi oleh seorang pedagang bernama Zeno saat pelayarannya menuju Athena. Akan tetapi perjalanan itu tidak berlangsung dengan aman, teman berdua, karena dia terdampar di sebuah tempat bernama Stoa Poikile. Dan saat berada di sana, Zeno memulai hidupnya untuk mengajarkan filosofi ini dan mendapatkan pengikut yang bernama Zenonians. Selain itu, Zeno juga mendirikan sekolah filosofis begitu ya. Terdapat 3 orang penting yang perlu kamu ketahui dalam segala pencetusan filosofi stoik, yaitu Marcus Aurelius yang merupakan kekaisaran Romawi, teman berdua, lalu penasehat politik Seneca, dan juga budak yang menjadi guru terkemuka yaitu Epictetus. Jadi ada 3, yaitu Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus.

0: Nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak pokoknya.
0: Iya, keren, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Namanya Bu untuk kopi ini. Dari Yabo sendiri itu sebetulnya kata singkatan sih, artinya ya I will be find you. Aku akan menemukan, makanya hashtagnya Yabo itu Yabo meet you. Pakarnya itu Yabo meet you.
4: Ini yang paling menarik memang. Ini yang kita bakalan dalami gitu ya. Dari kata-kata ini kan kadang-kadang kan kopi itu identik dengan hal-hal yang apa namanya ya, puitis, yes, romantis, ya terus juga kopi habis.
3: Oke, tapi habis.
4: Tapi ini kebetulan dari teman mahasiswa juga begitu ya. Kalau boleh tahu apa bentuk ini ya kerjasama kalian di UMKM kopi ini?
3: Sebetulnya adik-adik dari himpunan mahasiswa bahasa Inggris.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Semoga hati bisa bertemu dengan hati yang tidak menyakiti ya teman berdua. Siap. Jadi sebenarnya bukan cinta yang salah, kadang waktunya aja yang kurang tepat. Kita bisa coba waktu yang lain. Okay, kita masih ngomongin tentang topik kita malam ini, cara hidup tenang dengan filosofi stoik teman berdua ya. Dan stoik itu juga mengajarkan tentang keberanian. Pertama adalah keberanian. Kita ambil contoh dari salah satu novel yang berjudul All the Pretty Hearts teman berdua dari Cormac McCarthy. Ini adalah kunci utama yang dijelaskan karakter Perez ya kepada John Grady, adalah pertanyaan yang menyentuh kehidupan dan apa yang harus dilakukan untuk menjalani kehidupan yang berat ini. Tulisannya kayak gini, dunia ingin tahu apakah kamu memiliki bisa dibilang di sini keberanian. Dan Seneca ini adalah, jadi ada tiga stoik tadi ya, yaitu Seneca, ada Epictetus, dan juga ada Marcus Aurelius teman berdua. Jadi Seneca mengatakan bahwa mengasihani orang tidak akan mengalami kesialan. Kata-kata yang diungkapkannya adalah, kamu melewati hidup tanpa lawan, tidak ada yang tahu apa yang bisa kamu lakukan, bahkan dirimu sendiri. Dunia ini ingin tahu seberapa kuat kemampuan kamu dalam menempatkan diri. Maka dari itu, terkadang mereka menempatkan kamu ke dalam situasi yang sulit. Selalu tanggapi situasi dengan beberapa pertanyaan yang bisa kamu jawab, mulai dari apakah saya punya keberanian, apakah saya berani, apakah saya akan menghadapi masalah ini atau melarikan diri, atau apakah saya akan berdiri atau jatuh. Biarkan alam bawah sadar kamu menjawab hal ini, dan biarkan mereka bertindak dengan keberanian yang mereka miliki, sambil mengingat keberanian itu penting teman berdua. Jadi kesimpulannya, ketika dalam situasi yang berat begitu ya, ada di posisi yang berat, nah empat pertanyaan ini kamu tanyakan pada dirimu teman berdua, seperti itu. Lalu stoikism itu juga mengajarkan tentang kesederhanaan. Keberanian bukanlah segalanya dalam filosofi ini, melainkan kesederhanaan juga. Dan memang keberanian itu penting, tetapi terkadang keberanian juga bisa menjadi kecerobohan saat menjalaninya. Bahkan bisa sampai mencelakai orang lain begitu ya. Dan di titik inilah teman berdua, Aristoteles mulai menggunakan contoh golden mind. Ujung perkataannya adalah, pengecut adalah orang yang kurang berani, tetapi orang yang berani terlalu banyak bisa melakukan kecerobohan.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cat basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

0: FM.
1: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

Teman berdua, salah satu yang diajarkan oleh stoikism, stoikisme adalah kesederhanaan. Jadi intinya tidak perlu melakukan apapun dengan berlebihan ya, lakukan saja dengan jumlah yang benar dan tepat, karena diri kita adalah apa yang kita lakukan berulang kali. Menurut Aristoteles, keahlian bukanlah suatu tindakan, melainkan suatu kebiasaan yang kita lakukan sebagai kebiasaan. Jadi kata Epictetus, kemampuan dikonfirmasi dan tumbuh dalam tindakan yang sesuai, berjalan dengan berjalan begitu ya, dan berlari dengan berlari. Oleh karena itu, jika kamu ingin melakukan sesuatu, biasakanlah. Intinya, jika kita ingin berhasil, bahagia, sukses dan hebat, kita harus melakukan dan mengembangkan kemampuan setiap harinya, dan itu kemudian akan menjadi kebiasaan, karena formulasi kecil dapat memberikan hasil yang luar biasa. Dan di dalam stoikisme, kejadian juga merupakan kunci, teman berdua. Jadi jadilah pemberani, ini tentang keadilan ya, jadi jadilah pemberani dan temukanlah keseimbangan. Poin inilah yang menjadi kunci utama dari stoik. Sebenarnya semua hal tidak akan berarti untuk kaum stoik selain dari keadilan dan melakukan hal yang benar, seperti itu. Dan hal ini kemudian teman berdua, hal ini banyak dipercaya saat menerapkan stoik karena pengaruhnya kepada orang lain. Bahkan Marcus Aurelius juga menegaskan kalau keadilan adalah kebajikan dari segala sumber. Jadi sumber dari semua kebaikan lainnya ya, itu penyampaian dari Marcus Aurelius. Jadi semenjak adanya stoik, semuanya akan berputar terhadap mendorong dan mengadvokasi keadilan. Kebanyakan praktek stoik itu membawa resiko besar untuk diri sendiri dan membutuhkan keberanian yang besar, terutama dalam melakukan dan membela orang-orang dengan gagasan yang mereka cintai, teman berdua ya. Okay, so guys, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan kehidupan yang tenang. Nanti kita lanjutin lagi. Jadi tetap di Jaga Malam bareng saya, Nadilah.

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih. Bisa nyala lagi. Selamat. Parah.
2: Ini ayo. Walaupun merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara, panana juga sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panana bercita rasa gurih dan sangat enak ketika dicicipi. Kudapan yang satu ini konon peninggalan bangsa Portugis saat menjajah kota Manado. Panada oleh bangsa Portugis biasa disebut dengan empanada. Namun oleh masyarakat Minahasa, bahan-bahan kue ini ditambahkan dengan rempah-rempah khas Nusantara, sehingga teksturnya menjadi pas di lidah orang Indonesia. Tekstur ini sekilas menyerupai pastel, hanya saja isiannya sedikit berbeda. Jika pastel menggunakan sayuran sebagai isian, berbeda dengan panada yang menggunakan isian berupa ikan cakalang.
3: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Produ FM.

0: Ada untukmu teman berdua dari Budi Doremi. Semoga dengan hadirnya Nadila malam ini ada untuk kamu, bisa menemani istirahat malam kamu. Terima kasih teman berdua, selamat beristirahat ya. Dan jangan kemana-mana, tetap di berdua teman terbaik kamu. Ada program terakhir Jazz Music sampai nanti tutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bye bye.
1: You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this.

0: mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?

0: Poro pendherek saking tlatah Banjarnegara ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali nih. Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu. Maafkan, Ma, seandainya Mama masih

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

105 FM RRI Pro 2 Palu. Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini, melalui pemancar 105 MHz. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Program 2.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Senin 3 Agustus 2026 melalui FM frekuensi 105 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: bernama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every cup I drink up, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Waktunya tausiah bersama Kakak Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah Kakak Ustadz bersama Kakak Ustadz Irwan Sandi. Sahabatku, pernahkah antum semua perhatikan tatkala ketika orang diberikan oleh Allah harta yang berlimpah padahal dia tidak pernah bersedekah. Allah berikan rezeki yang berlipat-lipat padahal dia jarang solat, tidak senang pada nasihat ulama dan terus berbuat maksiat. Dia begitu dikagumi, dihormati padahal akhlaknya tidak baik. Dia diikuti, diteladani dan diidolakan padahal bangga mengumbar aurat dalam berpakaian. Dia sangat jarang diuji sakit padahal dosa-dosanya menggunung. Tidak pernah diberikan musibah oleh Allah padahal gaya hidupnya

0: Allah Azza wa Jalla tetap memberikan kita semua kenikmatan-kenikmatan yang tadi. Maka perlu renungkan ayat yang terdapat dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 44 berikut ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Yang artinya, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Rasulullah SAW pun pernah bersabda, yang artinya, jika kamu melihat Allah memberikan dunia kepada seorang manusia pelaku maksiat dengan sesuatu yang ia pelaku maksiat itu sukai, maka sesungguhnya itu ada istidraj. Hadis riwayat Ahmad. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan silau dengan kesuksesan, jangan bangga dan congkak dengan kemegahan yang dimiliki, apalagi sampai melalaikanmu dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waspadalah, bisa jadi kita mengalami hal yang sama, yaitu kita sedang mengalami yang namanya istidraj, dan pada saatnya nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala tiba-tiba mencabut semua kenikmatan itu tanpa kita sadari. Sahabatku, sebagai orang yang beriman yang dikasihi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentulah Allah akan selalu menjaga kita dari segala kemaksiatan dan menjauhkan kita dalam kesesatan. Maka kalau kita sudah beramal soleh namun kita masih diberi ujian dan cobaan oleh Allah, bisa jadi itulah tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hamba-hambanya berupa keringanan dosa dan menuju ampunannya. Tidak akan mungkin seseorang dikatakan naik kelas jikalau dia tidak mengikuti ujian di sekolah. Semoga kita semua selamat dari istidraj. Sahabatku fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, barakallahu fikum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bersama Kakak Ustadz setiap hari jam 5 pagi hanya di 105 RRI Pro 2 FM Palu.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara. Pro 2 FM, Pro 2 FM, Hits Music Station.

Sobat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Wasnio Intro 2. Intro 2.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Waktunya Info Pro 2 bersama saya Iyak Maulana. Kementerian Komunikasi dan Digital melayangkan surat teguran pertama kepada platform YouTube. Hal ini menindaklanjuti temuan konten siaran langsung live stream promosi produk rokok elektronik yang melibatkan anak-anak. Surat teguran tersebut teman Pro 2 dilayangkan menyusul temuan konten promosi produk vape oleh YouTuber Muhammad Jana alias Big Mo. Dalam konten promosinya teman Pro 2, Big Mo diduga melibatkan anak di bawah umur saat melakukan siaran langsung. Menteri Komdigi Mutia Hafid menegaskan praktik eksploitasi anak untuk mempromosikan produk terlebih di ruang digital tidak diperkenankan. Untuk itu dikatakan Menkomdigi bahwa praktik tersebut merupakan pelanggaran serius dan tidak dapat ditoleransi. Berikutnya teman Pro 2, nilai tukar rupiah diperkirakan masih berisiko melemah terhadap dolar Amerika Serikat sepekan mendatang. Sejumlah data ekonomi Indonesia akan dirilis yang dapat mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah. Senin 3 Agustus 2026, Badan Pusat Statistik akan merilis sejumlah data ekonomi, diantaranya data neraca perdagangan Indonesia bulan Juni dan laju inflasi bulan Juli 2026. Pekan ini juga akan dirilis data Purchasing Managers Index atau PMI Manufaktur yang diprediksi akan mengalami kontraksi di bawah angka 50. Hal itu mengindikasikan produktivitas yang turun karena jumlah tenaga kerja yang turun akibat banyaknya PHK. Terakhir teman Pro 2, ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando, Daniel Martin keluar sebagai juara Taipei Open 2026. Leo dan Daniel sukses menuntaskan perlawanan dari unggulan kelima asal Malaysia, Aaron Chia, Vijang Arintai, straight game dengan skor akhir 23-21-21-19. Pertandingan berlangsung selama 42 menit teman Pro 2 di lapangan 1 Taipei Arena pada minggu 2 Agustus 2026. Sejak game pertama, permainan sudah berlangsung dengan sangat ketat. Pertahanan tangguh dan pukulan cepat dan keras dari pasangan Malaysia memaksa Leo dan Daniel untuk bermain aman dan penuh kehati-hatian. Rally-rally panjang mewarnai jalannya pertandingan dan jual beli poin sering terjadi hingga poin-poin krusial. Selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya Iyak Maulana. Nantikan Info Pro 2 selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia Tengah hanya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan request ah.
2: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
1: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
2: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
3: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
1: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
4: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Langsung mengendara dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Jam 6:18 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 ya. Ketemu lagi bareng sama Iyak Maulana yang selalu siap sedia 100% jadi booster kamu untuk menaklukkan pekan yang baru di hari Senin ini 3 Agustus 2026, teman Pro 2. Gimana kabar dan amunisi nyawa kamu semua di awal Agustus ini, teman Pro 2? Udah pada kumpul tuh utuh dong ya, 100% dong ya, teman Pro 2. Atau masih ada nih yang nyawanya masih tertinggal nempel di kasur gara-gara weekend kemarin berasa cepat banget berlalunya, teman Bro 2. Jangan ya. ya. Matanya yang masih meram ya, teman Bro 2. Sambil lulus-lulus guling ya, yang lagi antri mandi, yang lagi asik. Antri mandi masih zaman ya. Yang lagi asik sarapan nasi kuning atau mungkin yang sekarang udah rapi gitu, wangi dan siap tancap gas berkendara membelah jalanan Kota Palu, membelah. Menuju kampus atau kantor kamu, teman Bro 2, maupun sekolah ya. Di pagi hari ini saya bakal menemani kamu dengan beragam informasi tentunya, dan juga dengan deretan playlist yang siap menemani pagi hari kamu, teman Bro 2. Sebab dari jam 6 ini sampai pukul 11 nanti, teman Bro 2, kita bakal seru-seruan bareng di Spada Selamat Pagi teman Bro 2 ya, teman Bro 2. Dan tidak hanya itu, teman Bro 2, saya juga bakal menemani aktivitas pagi kamu dengan requestan favorit kamu juga boleh, teman Pro 2 ya, yang boleh kamu request di WhatsApp kita di 0811456031 atau kamu boleh DM Instagram di @pro2palu dan juga tentunya boleh banget di live chat aplikasi RRI Digital, teman Pro 2. Hari Senin, teman Pro 2, ingat Senin itu bukan beban seperti biasa kebanyakan Senin ya dimusuh sama orang-orang, teman Pro 2, karena rasanya Senin itu berat banget gitu, teman Pro 2. Tapi ingat, hari Senin itu bukan beban tapi fresh start alias kesempatan baru buat kamu untuk membuktikan karya terbaik kamu begitu. Jangan biarkan sia-sia kemageran weekend merusak ambisi kamu begitu, teman Pro 2, untuk di bulan Agustus ini, karena bulan Agustus adalah hari kemerdekaan, teman Pro 2. Jadi kita harus sama-sama merasakan kemerdekaan juga tentunya ya. Oke, biar makin semangat, teman Pro 2, kita buka dulu pertemuan kita di pagi hari ini dengan Bunga Hati by Salma Salsabil.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya, secara umum, para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
3: Obrolan seru di Pro2FM.
4: Untuk bisa mewujudkan hal tersebut ya, karena kan kita melihat juga bahwa faktor pendidikan itu begitu penting begitu, tapi tidak semua orang bisa sekolah setinggi-tingginya begitu ya. Apa yang kalian pikirkan di situ, teman-teman?
5: Kalau menurut saya sendiri ya, apalagi sebagai seorang duta misalnya, ataupun orang yang berusaha untuk berdampak dalam hal pendidikan misalnya, pastinya yang pertama itu adalah berkolaborasi dengan pemerintah. Namun pada akhirnya kenyataannya memang tidak semua anak-anak di Indonesia itu punya kesempatan belajar yang sama.
6: Iya, betul.
5: Entah karena mungkin keterbatasan aksesibilitas di daerahnya, atau ketidakmampuan sumber daya, ataupun ekonomi yang dimiliki keluarganya. Nah, kalau dari forum Genre Kota Palu sendiri, terutama saya sendiri, kemarin kita untuk di Kota Palu sebenarnya kita ada sedikit melihat daerah-daerah seperti misalnya di TPA Kawatuna misalnya, atau di daerah-daerah yang anak-anaknya itu belum mampu untuk belajar.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
3: Selamat pagi teman Pradua, selamat mengawali hari dengan semangat baru buat yang lagi siap-siap berangkat kerja, sekolah, kuliah, atau mungkin masih bergelut sama selimut sambil bilang 5 menit lagi deh. Ayo-ayo semangat ya teman Pradua, karena pagi ini kita mulai hari dengan senyum dulu gitu. Ngomong-ngomong soal pagi gitu teman Pradua, ada fakta yang cukup lucu juga nih. Banyak kan akhirnya orang yang mengira hari Senin adalah hari yang paling berat dalam seminggu gitu. Padahal menurut beberapa survei ya tentang kebiasaan bekerja, justru alarm di hari kerja adalah musuh terbesar orang-orang gitu. Bukan hanya karena harinya, tapi karena kasur pagi-pagi itu rasanya seperti punya gaya gravitasi ekstra gitu teman Pradua. Aneh gak sih? Malam sebelumnya kita bilang besok aku bangun jam 5 deh, olahraga, sarapan sehat, terus berangkat lebih awal. Tapi begitu alarmnya bunyi, apa yang terjadi? Tangan tuh lebih cepat cari tombol snus daripada membuka mata, ya gak sih teman Pradua? Bahkan ada yang punya kemampuan spesial nih, alarm bunyi jam 6 dimatiin sambil masih merem gitu. Pas buka mata lagi udah jam 7 lewat teman Pradua. Itu bukan tidur ya, itu kayak pindah dimensi teman Pradua. Dan lucunya lagi ya, kalau hari libur tanpa alarm kita tuh bisa bangun jam 5 pagi lebih cepat dari perkiraan kita teman Pradua. Tapi giliran hari kerja alarm tuh bunyi 5 kali pun masih merasa kayaknya baru merem deh. Siapa sih yang tersindir teman Pradua di pagi hari ini? Nah ternyata para ahli juga menyarankan satu hal sederhana supaya bangun pagi lebih gampang teman Pradua. Jangan langsung pegang HP begitu buka mata teman Pradua, karena niat awalnya cuma mau lihat jam, tahu-tahu udah scroll media sosial 20 menit itu teman Pradua. Akhirnya yang telat bukan karena macet, tapi karena kebanyakan lihat video lucu tuh. Makanya pagi ini coba tantang diri sendiri teman Pradua, bangun terus minum air putih, buka jendela, hirup udara pagi, putar lagu favorit kamu, baru deh tuh mulai aktivitas teman Pradua. Percaya atau enggak, suasana hati kita akan sering ditentukan oleh 30 menit pertama setelah kita bangun tidur. Dan ingat teman Pradua, hidup ini memang penuh tantangan, tapi tantangan pertama setiap hari bukan meeting, bukan tugas kuliah, bukan deadline, melainkan berhasil mengalahkan rasa malas untuk bangun dari kasur kamu teman Pradua. Nah sekarang saya mau tanya nih teman Pradua, kalian tuh tipe yang mana nih? Yang bangun begitu alarm bunyi, atau tim yang alarmnya bunyi 5 kali tapi tetap bilang sebentar lagi deh? Yuk kirim jawaban kamu teman Pradua ke WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau boleh banget di live chat aplikasi RRI Digital teman Pradua. Siapa tahu ceritanya lucu-lucu kita bakal bacain setelah lagu-lagu berikut ini teman Pradua. So tetap semangat menjalani pagi hari ini, jangan lupa sarapan, tetap jaga kesehatan, dan biarkan Pradua FM Palu menjadi soundtrack terbaik untuk mengawali hari kalian. Karena di sini kita bukan cuma muter lagu teman Pradua, tapi juga berbagi semangat. Selamat pagi teman Pradua.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Dia enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.
2: Ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
3: Obrolan seru di Prodo FM.
4: Tidur ya, tidur yang cukup. Kalau olahraga itu olahraga itu penyeimbang sebenarnya.
5: Oke. Okay.
4: Kita nggak bisa olahraga secara
5: maksimal.
4: Intinya tidur yang cukup dulu
5: tidur
4: setelah itu.
5: Terima kasih Cynthia. Saya mau ke Kariza kalau gitu. King self reward ya. Up gitu.
6: Iya. Jadi kalau ini untuk terkait mana memang harus ada namanya self reward. Nah, tetapi sekarang ini lagi banyak disalahgunakan juga,
5: iya.
6: Disalahartikan
5: ya, dikit-dikit lagi, jadi mental lagi.
6: Iya itu, makanya kan biasanya kan sudah berlebihan.
5: Berlebihan ya, oke.
6: Okay. Makanya kalau di kami itu modifikasi perilakunya terkait reward, punishment, dan juga self di mana, dan memang sudah seharusnya seperti itu. Sesuatu saya self reward dulu, padahal baru minggu kemarin self reward, tapi minggu ini self reward lagi, okay. Seperti itu.
4: Overthinking itu sebenarnya wajar, tergantung dari seberapa jauh sih. Intensitasnya,
5: ya.
4: Kalau intensitasnya sudah terlalu lama, sudah terlalu jauh dan sudah menekan bahkan sampai berpengaruh ke kehidupan kita sehari-hari, ke pekerjaan, ke sekolah.
5: Sebenarnya tidak masalah, tapi kalau kadarnya masih
4: berlebihan
5: itu baru masalah gitu
4: masalah.
5: Ya.
4: Bisa
5: masukkan obat untuk cepat tidur ya.
4: Betul. Ya, nah satu ya. Juga kebanyakan orang menganggap kalau obat itu sebenarnya bikin kecanduan gitu ya, padahal sebenarnya kecanduan tapi kita
5: masalahnya
4: ya. Itu yang bikin kecanduan tapi kita yang menganggap obat itu jadi sumber jadi
5: kalau tidak minum obat tidak akan tidur.
4: Betul.
5: Gitu mungkin lebih ke mindset juga
6: mindset.
5: CEO dari Bincang Psikolog stres, anak muda yang sering mengalami stres,
6: penyebab utama stres dan anak muda saat ini mungkin guys sering membanding-bandingkan sosial lebih dari dia dan gitu, jadi cenderung memaksakan dan stres.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Matahari Kota Palu Teman Pro 2 udah pada semangat ya. Semoga juga pagi hari ini semangat kalian udah pada full Teman Pro 2. Buat yang lagi menuju kantor, kampus, sekolah, atau mungkin lagi siap-siap buka toko, Teman Pro 2, thank you sudah memilih Pro 2 FM Palu sebagai teman untuk mengawali hari kamu, Teman Pro 2. Nah, pagi hari ini saya mengajakin kalian untuk nostalgia sebentar, Teman Pro 2. Siapa yang masih ingat sama satu aplikasi legendaris yang dulu hampir ada di setiap komputer, Teman Pro 2. Bahkan suaranya aja mungkin masih ada di kepala kalian, Teman Pro 2. Winamp, it really whips the lamest ass, Teman Pro 2. Kalau ada yang langsung senyum, berarti kalian pernah hidup di era di download lagu MP3 satu-satu, Teman Pro 2. Sebelum ada Spotify, Apple Music, atau YouTube Music, Teman Pro 2, dulu tuh kita punya cara sendiri menikmati lagu. Download lagu di internet, simpan di folder musik favorit kita, bikin playlist sendiri, terus diputer tuh pakai Winamp, Teman Pro 2. Bahkan ada yang sampai ganti-ganti skin aplikasi biar tampilannya makin keren, Teman Pro 2. Nah, kabar menariknya nih, Teman Pro 2, setelah lebih dari 25 tahun menemani pecinta musik digital, Winamp siap comeback, Teman Pro 2. Mereka mengumumkan bakal meluncurkan layanan streaming musik premium pada semester pertama di tahun 2027. Tapi jangan bayangin Winamp cuma berubah jadi Spotify versi lain ya. Justru mereka tuh ingin menawarkan pengalaman yang berbeda. Nah, kalau sekarang tuh kita terbiasa buka banyak aplikasi ya, Teman Pro 2. Musik di bagian Spotify, podcast di aplikasi lain, radio bisa di aplikasi lain juga tuh. Nah, Winamp ingin tuh menyatukan semuanya dalam satu tempat. Jadi nantinya kita bisa mendengarkan lagu streaming, memutar koleksi MP3 yang masih tersimpan di laptop, menikmati radio internet, podcast, bahkan musik yang tersimpan di cloud, semuanya dari satu aplikasi. Kalau dipikir-pikir ya, Teman Pro 2, ini tuh seperti lemari musik digital gitu. Semua koleksi favorit kita ada di satu tempat tanpa harus pindah-pindah aplikasi. Dan yang bikin menarik lagi, Winamp bekerja sama dengan Deezer, salah satu platform streaming musik dunia. Artinya nih, mereka tidak akan mulai dari nol ya, Teman Pro 2. Mereka tuh sudah punya dukungan teknologi dan jutaan katalog lagu internasional. Nah, perkembangan teknologi memang sangat-sangat luar biasa ya, Teman Pro 2. Dulu kita tuh senang sekali berhasil download satu lagu selama 20 menit. Sekarang, tinggal ketik judul lagunya dalam hitungan detik, langsung tuh bisa diputar kapanpun kamu mau. Tapi meskipun teknologi berubah, satu hal yang gak pernah berubah adalah musik selalu punya cara untuk menemani hidup kita. Mau lagi semangat, lagu galau, lagi galau, lagi olahraga, sampai lagi perjalanan jauh, musik itu selalu punya tempat sendiri, Teman Pro 2. Dan mungkin itulah alasan kenapa Winamp percaya diri untuk kembali, karena mereka tuh tidak cuma menjual aplikasi, tapi juga menjual nostalgia, Teman Pro 2.

0: Eh guys, pernah nggak nyadar di kafe ini semua orang beda-beda loh. Ada yang sibuk kerja, ada yang lagi quality time sama teman.
1: Iya, ada juga yang ngobrolin K-pop, ada yang debat bola, ada juga yang minum latte, dan ada juga yang pesen air putih. Tapi semuanya itu enjoy banget ya.
2: Nah itu, bedanya justru bikin suasana makin rame. Coba bayangin, kalau semua orang sama, boring banget kan? Boring banget, betul boring.
0: Sayang banget kalau hati kita masih gampang benci cuma gara-gara beda pilihan atau beda selera.
1: Nah, karena cinta itu gak perlu nanya kamu dari mana atau percaya apa juga ya. Cukup tanya, mau nitip pesan kopi gak?
2: Nah, itu baru vibes Indonesia banget.
0: Yuk saling respect, saling support, dan saling sayang tanpa peduli perbedaan.
1: Karena kalau kita bareng-bareng, Indonesia itu gak cuma kuat,
2: tapi juga asik banget.
0: Obrolan seru di Produa FM.
3: Nah langsung aja nih, Ilham Januari selaku penulis buku, mungkin ini mungkin dia yang lebih paham soal ini.
1: Yes,
3: ya.
1: Betul banget.
3: Jadi sebenarnya apa sih bedanya literasi digital ini sama yang namanya literasi akademik begitu dari sudut pandang kamu?
1: Kamu kasar banget.
3: Sudut pandang. Lucu ya.
4: Kalau dilihat dari kacamata ya.
3: Yes.
4: Kacamata.
3: Bukan ya. Afgan ya?
4: Ya. Ya jadi ini saya sudah lihat di masa SMA pas corona. Jadi kalau saya lihat ini digital nih lumayan membantu menurut saya. Jadi kalau dari sudut pandang saya, jadi saya rasa teknologi ini adalah suatu sistem yang membantu manusia ini bisa kerja lebih cepat gitu. Digital ini. Nah, cuma yang membedakan dia dengan literasi apa tadi?
3: Akademik
4: ya. Itu yang membedakan adalah ketika kita membuat suatu artikel ataupun sesuatu yang berbau pendidikan itu kita tidak sembarangan cantol dari digital gitu. Karena itu barang itu harus dimulai dari membaca buku, membaca artikel-artikel lain. Nah itu yang membedakan menurut saya. Walaupun memang internet menyediakan itu, tapi bukan berarti 100% itu akurat. Makanya ada yang namanya Google Scholar.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: Radio Republik of

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Tadi udah nostalgia bareng sama Winam, teman Pro 2. Sekarang kita melihat bagaimana kebiasaan mendengarkan musik ini udah mulai berubah, teman Pro 2. Dulu tuh mungkin sebelum berangkat sekolah atau kerja, kita tuh harus memilih lagu mana yang harus dimasukkan ke MP3 player atau flash disk. Kapasitasnya terbatas, jadi benar-benar yang dipilih tuh lagu-lagu favorit banget gitu, teman Pro 2. Nah sekarang tinggal bilang, puterin lagu yang cocok buat pagi hari, dan dalam hitungan detik algoritma langsung menyusun playlist sesuai mood kita, teman Pro 2. Itulah yang akhirnya membedakan zaman dulu dan zaman sekarang, teman Pro 2. Teknologi makin pintar, bahkan sekarang sudah ada artificial intelligence atau AI yang bisa mengenali selera musik kita nih, teman Pro 2. Semakin sering kita mendengarkan lagu terbaru atau tertentu gitu, teman Pro 2, semakin pintar juga nih aplikasi memberikan rekomendasinya. Nah, Winam melihat satu hal yang menarik juga nih dari ini, teman Pro 2. Selama bertahun-tahun, layanan streaming memang berkembang pesat begitu, tapi konsep aplikasi pemutar musik sebenarnya tidak banyak berubah, makanya mereka ingin menghadirkan sesuatu yang lebih personal, teman Pro 2 ya. Dan kabarnya, nanti pengguna dari Winam ini bisa mengatur tampilan aplikasi sesuai keinginan, menikmati fitur sosial baru, hingga menemukan musik dengan cara yang lebih seru. Jadi bukan cuma mendengarkan lagu, teman Pro 2, tapi juga bisa membangun pengalaman yang lebih dekat dengan pendengarnya. Dan tahu nggak, teman Pro 2, sampai hari ini, aplikasi desktop klasik Winam ini ternyata masih digunakan oleh lebih dari 40 juta pengguna di seluruh dunia. Artinya, meskipun usianya sudah lebih dari 2 dekade, ternyata masih banyak juga nih orang yang belum benar-benar meninggalkan aplikasi legendaris ini. Dan ini juga membuktikan satu hal, teman Pro 2. Karena teknologi boleh berganti, tampilannya boleh berubah, tapi kenangan yang melekat di dalam aplikasinya tetap membuat orang ingin kembali lagi menikmatinya gitu. Sama seperti lagu-lagu favorit kita, mungkin sudah bertahun-tahun tidak diputar, tapi begitu terdengar lagi, langsung ingat nih masa sekolah, ingat teman lama, atau bahkan bisa mengingat seseorang yang pernah spesial gitu. Musik memang punya kekuatan yang unik. Dia tuh kayak bukan cuma soal nada dan lirik aja, tapi juga tentang bagaimana memori yang tersimpan di lagu tersebut, teman Pro 2. Nah, sekarang saya mau tanya, teman Pro 2, kalau kalian mendengarkan kata Winam gitu, lagu pertama apa sih yang langsung terlintas di kepala kamu, teman Pro 2? Peter Pan kah? Ceylon 7, Dewa 19, Westlife, Linkin Park, atau justru Britney Spears yang dulu sering menemani masa-masa sekolah, teman Pro 2. Yuk, kalau kamu punya nostalgia di aplikasi Winam, teman Pro 2, bisa kirimin ke WhatsApp kita di 0811456031 05, atau langsung aja ke live chat aplikasi RRI Digital. Siapa tahu lagu yang paling berkesan buat kalian bakal kita puterin di Pro 2 FM Palu.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Di manajemen aku tuh selain modeling, ada juga pelatihan attitude, public speaking, dan lain sebagainya. Untuk mempersiapkan anak-anak kita untuk maju ke kancah nasional sampai internasional. Ini kita buat karena kita juga harus menyesuaikan nih. Gak mungkin logat Palu kita bawa ke nasional gitu. Dan attitude orang Palu kita bawa ke nasional. Kita harus menyesuaikan attitude ataupun aturan yang sudah dibuat, ibaratnya itu lingkungan yang kita harus sesuaikan, bukan lingkungan yang menyesuaikan ke kita. Nah, anak-anak itu kan dari umur 4 tahun sampai umur 35 tahun.
3: 35,
2: ya. Umur 4 tahun itu pasti masih harus pakai bahasa ibu, tidak bisa pakai bahasa kau, kita, lo, gue itu gak mungkin. Okay. Karena orang Palu terbiasa kau, saya, ataupun kebanyakan sekarang orang Palu itu kebanyakan sudah terpengaruh dengan logat-logat Bugis kan. Dimana betul, kita.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
5: Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
4: Atau yang ini. Nah, kalau yang ini gimana?

Selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabarnya hari ini dan pagi ini? Sejauh ini gimana teman Pro 2? Semoga paginya cerah, semangatnya full dan rezekinya juga ikut ngalir ya teman Pro 2. Masih barengan sama Yuk Maulana di Spada. Hanya lagi dan di frekuensi yang sama di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Nah, sebelum saya lanjut teman Pro 2, saya mau tanya dulu buat kalian semua yang lagi dengerin saya, udah sarapan apa belum nih pagi hari ini teman Pro 2? Atau jangan-jangan kamu termasuk tim nanti aja makannya di kantor, gak sempat, atau yang paling klasik, gak lapar. Padahal ya teman Pro 2, sarapan itu ibarat bensin buat kendaraan. Kalau tangki kamu kosong, jangan harap kamu bisa ngebut seharian. Makanya jangan heran kalau jam 10 pagi udah lemes, fokus buyar, atau tiba-tiba cranky tanpa alasan teman Pro 2. Itu tuh bukan karena kamu gak semangat, tapi bisa jadi kamu belum isi energi dari pagi hari. Jadi tenang teman Pro 2, pagi ini saya gak mau nyuruh kamu buat masak yang ribet-ribet, karena kita bakal bahas tren sarapan praktis yang sehat, enak, dan yang paling penting bisa disiapkan kurang dari 10 menit. Langsung aja kita bahas di segmen ini teman Pro 2. Kita mulai dari menu yang cocok banget buat kamu yang hidupnya dikejar sama waktu, alias kaum mepet sejati. Overnight oats teman Pro 2 yang bisa kamu bikin. Ini makanan bisa dibilang pintar, mandiri, dan gak butuh perhatian di pagi hari, karena semua udah kamu siapkan dari malam sebelumnya. Caranya gampang banget teman Pro 2. Kamu sisa ambil oatmeal instan, campur susu, bebas mau susu sapi, almond, atau kedelai, tambahin chia seeds atau biji selasi, aduk, masukin kulkas, selesai. Dan yang paling keren, dia masak sendiri semalaman teman Pro 2. Pas pagi kamu tinggal buka kulkas, ambil, kasih topping, bisa pisang, kacang, atau madu, dan selesai. Sarapan kamu udah siap dalam waktu kurang dari 2 menit. Nah, ini faktanya teman Pro 2, jadi kamu bisa ambil manfaat dari sarapan tadi. Dengan yang kita bisa ambil manfaatnya, yaitu seratnya tinggi banget. Jadi kalau kamu makan suatu makanan yang seratnya tinggi, ini bisa bikin kamu jadi kenyang lebih lama. Dan artinya kamu gak gampang lapar, gak ngemil berlebihan, dan paling penting fokus kamu tetap aman sampai waktu makan siang nanti.

0: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya. Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Hei, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
3: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Nah, langsung aja nih, Ilham Januari selaku penulis buku, mungkin ini mungkin dia yang lebih paham soal ini,
6: yes,
5: ya.
6: Betul banget.
5: Jadi sebenarnya apa sih bedanya literasi digital ini sama yang namanya literasi akademik begitu dari sudut pandang kamu?
6: Sudut pandang kok kamu kasar banget.
5: Sudut pandang. Lucu ya.
7: Kalau dilihat dari kacamata ya.
5: Yes.
7: Kacamata.
5: Bukan ya. Afgan ya?
7: Ya. Ya, jadi ini saya sudah lihat di masa SMA pas corona. Jadi kalau saya ini digital nih lumayan membantu menurut saya. Jadi kalau dari sudut pandang saya, jadi saya rasa teknologi ini adalah suatu sistem yang membantu manusia ini bisa kerja lebih cepat gitu. Digital ini. Nah, cuma yang membedakan dia dengan literasi apa tadi?
5: Akademik
7: ya. Itu yang membedakan adalah ketika kita membuat suatu artikel ataupun sesuatu yang berbau pendidikan itu kita tidak sembarangan cantol dari digital gitu. Karena itu barang itu harus dimulai dari membaca buku, membaca artikel-artikel lain. Nah, itu yang membedakan menurut saya. Walaupun memang internet menyediakan itu, tapi bukan berarti 100% itu akurat. Makanya yes, ada betul. Yang namanya Google Scholar.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.